RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
3: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
2: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
3: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
2: Fix, weekend ini kita kesana ya.
3: Let's go.
4: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya dan gerakan ekonominya.

0: Masih di Spada, teman Pro 2 masih barengan sama Adit sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Teman Pro 2 ada kabar dari dunia hiburan, yaitu Tom Cruise. Aktor senior ini bilang katanya di era gempuran teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, teman Pro 2. Ini tidak khawatir dan katanya ya yakin kalau AI tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, teman Pro 2. Karena keaslian emosi ya, terus juga dedikasi para pekerja kreatif dalam industri film ini tidak akan pernah bisa digantikan. Pernyataan ini disampaikan oleh bintang Mission Impossible itu, teman Pro 2, saat menghadiri acara BAFTA Live in Pictures in London pada hari Senin 21 September kemarin ya, teman Pro 2. Di hadapan para audiens dan juga pemandu acara Edith Bauman serta para anggota BAFTA, Tom Cruise membeberkan pandangannya mengenai kekuatan pengalaman menonton di bioskop serta pentingnya menjaga seni pembuatan film yang ditangani langsung oleh tangan manusia, teman Pro 2. Katanya tidak ada yang bisa menandingi manusia dan orang-orang ini ingin melihat hal-hal yang nyata ya, teman Pro 2. Ia menilai maraknya penonton, terutama generasi muda yang berbondong-bondong memadati bioskop, ini jadi salah satu bukti sahih bahwa publik masih merindukan sentuhan manusia yang otentik di layar lebar. Cruise juga menegaskan dirinya tidak ingin industri sinema kehilangan para pekerja terampil yang telah mendedikasikan seluruh karirnya di balik layar, teman Pro 2. Dan sikap vokal Cruise terhadap ancaman AI di panggung Hollywood ini sejatinya bukan hal baru ya. Karena saat aksi mogok kerja serikat aktor di tahun 2023 lalu, ia menjadi salah satu aktor papan atas yang paling gencar mendorong regulasi ketat demi melindungi para pekerja film dari dampak penggunaan AI ini, teman Pro 2. Wah, setuju sih ya Adi sama Tom Cruise ya, karena memang kalau AI itu terlalu sempurna gitu. Kayak gak ada sentuhan emosinya ya. Emosi-emosi yang kayaknya cuma bisa dimunculkan dari manusia gitu, teman Pro 2. Kalau AI itu terlalu, kalau apa ya, terlalu rapi, terlalu terstruktur, terlalu robot gitu ya. Kalau manusia kan ada lebih fleksibel gitu-gitu, teman Pro 2. Oke, dan informasi ini Adit dapatkan dari CNN Indonesia dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hang on a second. Just one second. Hey, please. Please. Just one second. Come on, that's not what I meant. Come on. Wait. Hang on, wait a second.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Chat sama teman nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, Nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SAMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada. Selamat pagi teman Pradua,
2: teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih bareng sama Adit dan teman Pro 2. Ada informasi dari Pesta Pora 2026 yang menghadirkan 330 penampil teman Pro 2 dalam 3 hari ya. Di mana Pesta Pora 2026 akan kembali digelar selama 3 hari pada 25 sampai dengan 27 September 2026 di Gambir Expo and Hall di G Expo Jakarta ya teman Pro 2, dengan menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan nih teman Pro 2. Mengusung konsep One Stop Celebration, Pesta Pora tidak hanya menawarkan pertunjukan musik tapi juga menghadirkan beragam pengalaman hiburan yang memungkinkan pengunjung berpindah dari satu panggung dan aktivitas ke pengalaman lainnya selama festival berlangsung nih. Dari sisi musik, Pesta Pora sendiri menghadirkan penampilan lintas generasi dan genre ya teman Pro 2. Juga sejumlah kolaborasi khusus. Banyak nama-nama besar yang menghiasi ya, terbagi dalam 3 hari ini teman Pro 2. Dan juga salah satu rangkaian yang hadir selama 3 hari adalah Erwin Gutawa Orkestra nih, dengan kolaborator berbeda. Di hari pertama akan berkolaborasi dengan Ardito Pramono dan Danila. Kemudian dilanjutkan di hari keduanya ada 420 teman Pro 2 serta Afgan di hari ketiga ya. Kehadiran 420 sendiri jadi salah satu momen yang dinantikan oleh banyak penggemarnya teman Pro 2, karena memang 420 sendiri seperti yang diketahui sebelumnya sedang mengalami hiatus ya teman Pro 2. Dan selain musik juga Pesta Pora ini menghadirkan panggung komedi bersama Stand Up Indo ya. Juga ada Podcast Mas Stage yang juga akan menghiasi atau menemani di 3 hari gelaran Pesta Pora 2026 ini teman Pro 2. Dan juga tentunya dari pihak penyelenggara menghimbau kalau pengunjung untuk mendapatkan tiketnya hanya melalui kanal resmi. Jadi jangan percaya misalnya ada calo-calo gitu ya teman Pro 2. Informasi selengkapnya didapatkan dari antaranews.com dan kamu masih di sini barengan sama Adit di Spada alias Selamat Pagi teman Pro 2.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melalui 7,5 Pro 2 RFM Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengupdate informasi cuaca hari ini, teman Pro 2, ya, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, yang enggak disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Dan hari ini ada Kak Ana Kania. Silahkan Kak Ana.
2: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Kamis 24 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ana Kania dari BMKG Kertajati. Itulah tadi teman Pro 2 ya untuk informasi cuaca hari ini, wilayah Cirebon dan sekitarnya di tanggal 24 September 2026.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Freezone. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Freezone ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Produa, ada hari ini ya, kita bakalan ngobrol di Spada barengan sama teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ. Dan hari ini sudah hadir di studio Pro 2 ada Nabil. Halo, selamat pagi Nabil.
6: Halo, selamat pagi.
5: Apa kabar?
6: Baik.
5: Dan Nabil ini baru aja ya jadi finalis di ajang Jakarara Kota Cirebon 2026.
6: Betul.
5: Wah, udah bisa dilihat ya dari selempangnya teman Produa Jakamadia Kota Cirebon 2026. Nabil, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, kamu boleh say hi dulu ke kamera sini buat menyapa teman Produa yang lagi nonton di YouTube-nya RRI.
7: Halo teman-teman.
5: Ya, dan juga nanti bakalan gabung juga ada Sagita Mega Luinda ya, yang sama-sama juga habis ikutan Jakarara Kota Cirebon 2026. Oke. Okay. Nah, Nabil ini BTW semester berapa kuliahnya?
6: Nabil kebetulan sekarang semester baru masuk semester 5.
5: Baru masuk semester 5. Jurusan?
6: Jurusan hukum.
5: Jurusan hukum ya. Dan ikutan Jakarara. Ini sesuatu yang kayaknya apa ya? Kalau kaitannya hukum khusus ke Jakarara, mungkin sebagian orang bakal emang apa hubungannya gitu ya. Karena kan hukum mungkin orang identik dengan kayak orang-orangnya ngapalin pasal-pasal ya, atau misalnya belajar
6: tentang pidana
5: dan lain-lain ya. Kok bisa ikutan Jakarara yang basic ini harus ngenal budaya?
6: Karena menurut Nabil hubungan hukum sama budaya tuh memiliki hubungan yang sangat erat ya kak. Karena hukum kan ada peraturannya, hukum kan mengatur kan. Kalau kebudayaan itu dari kebiasaan masyarakatnya. Jadi menurut Nabil, di setiap kebudayaan itu kan memiliki aturan tersendiri. Jadi menurut Nabil ya masuk-masuk aja gitu. Iya, dan Nabil juga ngerasa kalau kita tuh harus mempelajari ilmu itu bukan hanya dari bidang yang kita pilih aja. Jadi ya ini jadi batu loncatan Nabil buat
5: jadi batu loncatan
6: Nabil berkembang lebih baik lagi ke depannya.
5: Wah, keren. Nah, awalnya gimana bisa tertarik ikut ke Jakarta nih? Ada yang nyuruh kah atau terinspirasi siapa?
6: Awalnya Nabil terinspirasi dari teman Nabil.
5: Oh, dari temennya. Ya.
6: Nabil ngelihat kegiatannya tuh kok padat banget, terus juga seru gitu. Seru, terus Nabil juga harus bisa gimana ya, harus bisa memanajemen waktu lebih baik lagi. Di situ di Jakarta Nabil harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Dan banyak sekali pengalaman yang Nabil ambil dari Jakarta.
5: Nah, sebelum daftar, sebelum dikasih tahu sama temen itu, sebelumnya udah tahu belum Jakarta?
6: Sebelumnya Nabil udah tahu.
5: Udah tahu dulu.
6: Ya, sudah tahu. Dan ini kan ajang duta pariwisata ya, Kak. Yang dimana kita itu harus bisa mendalami tentang ilmu-ilmu pariwisata, kebudayaannya, entah itu dari misalkan batik, yeah, terus apalagi ya, sintren, gitu, kuliner khasnya Kota Cirebon seperti ya empal gentong, nasi jambal.
5: Iya, oke, oke. Nah, apa yang akhirnya bikin Nabil yakin, ah akhirnya ikutan deh Jakarara gitu?
6: Yang bikin Nabil yakin tuh karena Nabil kan pengen bisa ngomong ke publik gitu kan. Oh, okay. Nabil tuh orangnya tuh pendiam, Kak.
5: Oh iya.
6: Iya, Nabil orang pendiam, gak mau, introvert gitu, Kak.
5: Oke. Okay.
6: Nabil tuh pengen berkembang gitu. Gimana caranya Nabil tuh gak di zona nyaman aja gitu. Pengen Nabil bisa nunjukin ke orang tua Nabil, ke teman-teman Nabil, kalau Nabil itu bisa lebih baik lagi gitu.
5: Keren. Gitu. Kemarin berarti sampai berapa besar Nabil? Sampai final itu?
6: Nabil itu masuk ke top 3, Kak.
5: Wah, top 3 ya, yeah. Keren. Wah.
6: Juara 2
5: yeah. Loh, mantep banget ini Nabil. Dari tadinya cuma ingin membuktikan ke orang tua ya Nabil ya, yeah. Sekarang bisa membuktikan ke semua orang yang menyaksikan Jakarara gitu, Nabil bisa jadi juara 2 gitu. Nah, kalau untuk perjalanannya sendiri Nabil, ada apa aja sih tahapannya bisa sampai ke final itu? Dari mulai pendaftarannya gimana?
6: Banyak sekali ya, Kak. Pertama itu kita itu seleksi dulu, Kak.
5: Seleksi
6: dari beberapa orang itu baru 100 lebih mungkin ada, dan Nabil alhamdulillah keterima. Lalu Nabil juga dapat kayak outbound gitu, outbound, lalu juga ada fotogenik, itu fotogenik. Terus ada karantina, dan yaitu tahap-tahapan sebelum final sih, Kak. Lalu apa lagi ya?
5: Total berapa lama dari awal pendaftaran sampai ke final itu?
6: Sampai ke final itu Nabil itu dari Juli, Kak, sampai Juli. Sekarang
5: udah akhir September ya?
6: Dua
5: bulan lebih ya?
6: 2 bulan lebih.
5: Oke. Nah, Nabil, tapi kamu ada perasaan ini gak sih? Kayak perasaan minder ya? Terus kayak takut untuk melangkah. Apalagi kan tadi basicnya kamu ini mahasiswa Fakultas Hukum, yeah, tapi harus mempelajari budaya gitu.
6: Jujur ada sih, Kak, karena saingan Nabil tuh berat banget. Mereka tuh pinter-pinter, dan di mana ada yang kuliah di pariwisata juga kan, Kak.
5: Okay.
6: Nabil ngerasa kayak, aduh, Nabil bisa enggak ini, Nabil bisa gimana ya, Nabil bisa tunjukin yang terbaik enggak, dan Nabil karena pengen berusaha dan pengen belajar, ya alhamdulillah Nabil bisa mengikutinya dan
5: bisa ya, sampai di titik ini ya, bisa juara kedua ya. Nah, berarti setelah ini apa lagi tahapan ya Nabil? Kan ini berhasil juara 2 nih. Next-nya ada project-project apa?
6: Next-nya mungkin Nabil mendapatkan tugas-tugas ya dari Disputpar, dari pemerintah, seperti itu sih, Kak. Tentang ya mempromosikan pariwisata Kota Cirebon, gitu. Ya, masih banyak lagi.
5: Masih sih, banyak ya. Ini ya, kegiatan-kegiatannya. Dan kegiatan ini berarti masih menjadi gerbang utama ya, gerbang awal ya.
6: Gerbang awal
5: untuk menuju ke step-step selanjutnya.
6: Iya, betul.
5: Nah, ini kan nanti akan jadwalnya akan padat banget Nabil. Terus ditambah kamu juga sekarang udah masuk ke semester 5 yang mana perkuliahannya juga udah mulai tugas-tugasnya banyak ya. Itu akan gimana Nabil bagi waktunya?
6: Kalau Jakarta sendiri itu waktunya fleksibel, Kak.
5: Oh, fleksibel.
6: Jadi cuman di hari libur saja, Sabtu dan Minggu. Jadi Nabil bisa mengikuti maupun kuliah, maupun ajang Jakarta, maupun kegiatan Nabil yang lainnya.
5: Oke, jadi waktunya nggak mengganggu ke perkuliahannya ya Nabil.
6: Benar
5: ya?
6: Benar sekali.
5: Oke, keren. Nah, waktu kemarin pasangannya sama siapa Nabil?
6: Saya pasangannya Ida Nur Amalia namanya. Dia itu kuliah di Poltekpar.
5: Yang pariwisata itu ya?
6: Pariwisata itu.
5: Oke, nah berarti kalau misalnya ajang Jakarta gini, penilaiannya ke personalnya atau sama pasangannya juga?
6: Ke personalnya.
5: Oh, ke personalnya.
6: Ya, jadi dilihatnya dari kepribadian kita selama mengikuti ajang Jakarta ini, ya gimana sih kita tuh mau grow atau enggak, atau enggak di situ-situ aja gitu. Okay. Dilihatnya sama panitianya itunya.
5: Nah,
6: dari ya dari misalkan dari tata kramanya, dari sopan santunnya, dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain gitu.
5: Oke, berarti kalau yang Raranya ini sebenarnya apa? Maksudnya ketika dipasangkan itu hanya untuk tadi biar pas aja ada pasangannya, atau memang ada penilaian yang kekompakan berdua gitu?
6: Sebenarnya ada, Kak. Jadi kita tuh harus bisa membangun karisma dari pasangan kita sendiri.
5: Oh,
6: gitu.
5: Okay.
6: Kalau dan ada ininya, Kak, ada seperti ada apanya ya, ada kategorinya, kategori pasangan ter kayak kayak terfavorit gitu lah, kayak pasangan ter tersweet gitu, ter
5: iya iya ter, yeah. ter apa ya paling couple
6: paling
5: couple, couple ya
6: iya, paling couple gitu.
5: Oke, nah ini juga berarti waktu Nabil berhasil ya dinyatakan sebagai finalis, Nabil langsung ngasih tahu orang tua.
6: Langsung,
5: langsung
6: tadi kebetulan kan, orang tua kan lihat.
5: Oh, nonton dan, langsung.
6: Iya, dan Nabil ngelihatnya mereka kayak seperti bangga, nangis gitu. Iya. Nabil bersyukur ada.
5: Wah, seru, seru.
6: Begini.
5: Pak, ini ada enggak momen paling berkesan selama ikut Jakarta Rally atau paling favorit buat kamu di tahapan apa?
6: Momen paling favorit Nabil tuh ketika Nabil pengen berusaha belajar ngomong di depan orang, Kak. Karena itu benar-benar Nabil tuh pengen banget belajar ngomong di depan orang, pengen berani, meskipun Nabil juga sekarang kemampuan public speaking Nabil tuh masih jauh di atas rata-rata, tapi Nabil tuh tetap belajar, tetap berusaha, dan Nabil sampai belajar tuh dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, Kak. Itu udah les, terus habis les tuh pulang, Nabil belajar lagi, belajar lagi kayak gitu, dan ya itu momen yang paling berkesan Nabil.
5: Oke, apa metodenya kamu ngomong di depan cermin kah atau apa?
6: Ya, depan cermin, terus juga Nabil menggunakan ya teknologi kayak ChatGPT gitu.
5: Oh, iya.
6: Ya, jadi Nabil berinteraksi
5: sama ngobrol ChatGPT, sama ChatGPT gitu, ya.
6: Ngobrol gitu.
5: Seru. Nah, anak hukum juga melek budaya, tema hari ini. Menurut Nabil sendiri, apa hubungan antara hukum dan budaya?
6: Menurut Nabil, hubungan antara hukum dan budaya kan sama-sama. Jadi budaya itu kan mempunyai tradisi yang harus kita yang harus kita jaga ya, Kak, harus kita hormati. Dan hukum juga kan menuntut itu untuk kita sama-sama saling harus menghargai, sama-sama harus kita menjaga keaslian atau identitas yang kita miliki gitu. Dan menurut Nabil itu hubungannya.
5: Oke. Nah, kalau ditanya Nabil, kebudayaan di Cirebon yang jadi favorit kamu apa? Satu.
6: Kebudayaan. Oke, oke. Kebudayaan Nabil yang menjadi favorit. Paling favorit.
5: Paling nih, favorit ya.
6: Paling favorit itu ketika Nabil ketika Nabil menggunakan batik, Kak.
5: Oh, batik. Dia.
6: Dan selain itu tari topeng, Kak.
5: Oh, tari topeng.
6: Suka sekali ngelihat tari topeng. Dari kan tari topeng ada 5 ya, Kak.
5: Iya, iya.
6: Itu. Dan kemarin Nabil juga pengabdian di kelurahan Nabil sendiri Pekalangan. Itu tuh Nabil ngelihat bahwasanya generasi muda itu banyak banget yang masih masih terbuka tentang identitas yang mereka miliki gitu, seperti mereka mempelajari tarian tari topeng tersebut gitu. Dan Nabil juga kan kemarin tuh berinteraksi dengan mereka bahwasanya kalian tuh masih ada yang tahu nggak sih pariwisata Kota Cirebon itu apa saja dan masih ada yang tahu dan belum gitu.
5: Oke, nah berarti Nabil ini nggak belajar tari topeng juga nggak?
6: Nabil kebetulan kalau kemarin di pengabdian Nabil, Nabil belum belajar kan, cuma Nabil tahu.
5: Tahu
6: Nabil
5: deh. Tahu. Gitu. Kemarin pas Jakarta itu kan biasanya ada menampilkan ini ya, menampilkan keterampilan gitu ya.
6: Iya.
5: Nabil menampilkan apa?
6: Untuk unjuk kabisanya Nabil menampilkan nyanyi, Kak.
5: Oh, nyanyi?
6: Iya.
5: Nyanyi. Lagu apa?
6: Lagu dari Nadif Basmalah.
5: Oh. Ya.
6: Kota ini tak sama tanpa.
5: Oke, okay. Boleh dong satu rap dong.
6: Jelek banget.
5: Enggak, aku udah juara 2 masih nggak jelek aja. Oke, okay, nanti ya kita siap-siap dulu Nabil. Nanti setelah ini kita bakal tahu ya, Nabil bakal kasih satu ref lagu dari Nadif Bahasa Lama yang juga ini membawa Nabil jadi juara 2 di Jakarta Cirebon 2026 ya, teman Pro 2. Tentunya hanya di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sembilan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada, teman Pro 2, masih bersama Adit. Dan kali ini ya, teman Pro 2, udah ada nih nemenin Adit dan juga Nabil, yaitu Sagita Mega Luinda. Halo, apa kabar Mega?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Wah, seru. Boleh say hey dulu ke kamera buat nyapa teman Pro 2 yang lagi nonton.
3: Halo teman-teman.
2: Boleh kenalan Mega dari semester berapa, terus juga profil singkatnya deh, boleh. Silahkan.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sagita Mega Luinda, biasa dipanggil Mega. Sekarang aku menempuh di semester 7 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung
2: Jati. Oke, Mega juga ini finalis Jakarta Kota Cirebon 2026 ya, Mega ya.
3: Betul, Kak.
2: Tadi saya sempat dapat bocoran dari Nabil, katanya Mega ini dapat predikat Rara fotogenik ya.
3: Wow.
2: Rara kewes.
3: Betul.
2: Apa itu?
3: Rara kewes itu bahasa Cirebon ya, Kak. Kewes yang artinya rara paling luwes, rara paling anggun.
2: Oh.
3: Begitu.
2: Gimana tuh bisa akhirnya mendapatkan rara kewes ini?
3: Karena
2: tahapannya apa aja?
3: Tahapannya itu kita selama di karantina itu di
4: kemarin selanjutnya foto-foto ya.
2: Oh, ada sesi fotonya.
3: Foto dan dinilai keanggunan kita dengan cara duduk, dengan cara kita berbicara, menyampaikan sesuatu, begitu, Kak.
2: Oke, Rara Kewes ya.
3: Kewes.
2: Lucu banget ya namanya.
3: Kewes
2: ya.
3: Kewes Gendes, sebenarnya ada pasangannya, Kak.
2: Oh,
3: Gendes
2: ya?
3: Itu untuk cowoknya.
2: Oh, untuk cowoknya.
3: Betul.
2: Oke, nyangka gak sebelumnya bakal dapat predikat Rara Kewes ini?
3: Gak nyangka sih, jujur. Karena finalis Jakarara ya memang kewes-kewes semua.
2: Oh, kewes-kewes semua ya. Tapi kan kamu yang paling kewes akhirnya.
3: Wow.
2: Nah, sekarang ke Mega dulu ya, Nabil ya.
4: Boleh,
2: tadi
4: boleh,
2: sama Nabil
4: boleh.
2: Udah ngobrol banyak soalnya. Mega, gimana perjalanan kamu awalnya tertarik ikutan Jakarta ini?
3: Sebelumnya aku itu baru ikut Jakarara itu, dunia pageant itu baru-baru sekarang, Kak. Mm-hmm. Karena kebetulan Nabil juga ngajak Mega.
2: Oh, nah, kamu diajak
3: iya,
2: Nabil.
3: Nabil.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya Mega ikutan juga. Dan setelah menjalani jadi finalis Jakarta itu ya, Mega jadinya semakin kayak apa ya? Seneng gitu.
2: Senang
3: di
2: ya,
3: dunia
2: okay,
3: pageant.
2: Okay.
3: Betul.
2: Punya tanggung jawab juga ya,
3: iya,
2: akhirnya ya. Oke, okay, nah. Tadi diajak sama Nabil. Langsung tertarik begitu aja kah atau cari tahu dulu? Ngapain kegiatannya?
3: Sebenarnya cari tahu dulu karena di Jakarta setahu Mega kan ya punya tanggung jawab yang besar,
2: yeah,
3: kan, Kak. Terus sempat minder juga, mm-hmm, karena orang-orang di Jakarta itu cantik-cantik, mm-hmm, dan berpotensi-potensi. Jadi kurang yakin aja sama diri sendiri. Akhirnya Nabil meyakinkan kalau ayo ikut gitu. Jadi hasilnya Mega percaya diri sama diri Mega. Hasilnya sampai di titik sekarang dan dapat gelar Rara Kewets.
2: Oke, luar biasa ya. Nah, kaitannya Mega juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, ya kan? Akan membawa hukum ya dengan kebudayaan ini seperti apa kaitannya?
3: Kaitannya kalau budaya sama hukum kan tentu saja berkaitan ya, Kak.
2: Iya, oke.
3: Karena sumber utama dari hukum itu kan salah satunya ya kebudayaan, yang dimana hukum itu tidak apa ya, lahir begitu saja, melainkan ada aturan undang-undang dari pemerintah gitu,
4: berhubungan
2: kebudayaan. Dengan kebudayaan ya, oke.
3: Dari apa ya, kebiasaan, norma dan moral gitu, atau bisa dibilang orang hukum living law ya.
2: Okay.
3: Contohnya kayak ya tradisi gotong royong. Okay. Terus konsep hukum adat yang ada di Indonesia gitu, begitu sih.
2: Oke. Okay. Nah, kalau dari tahapan yang udah diikuti di Jakarta, ada nggak yang paling berkesan buat kamu?
3: Paling berkesan itu saya apa ya, proud myself sih Kak, karena yang tadinya Mega itu takut banget untuk tampil ke depan gitu. Tapi setelah ikut Jakarta, Mega itu jadinya belajar, karena semakin kita dihadapkan sama situasi-situasi yang menegangkan itu, kita semakin berani dan semakin pengen belajar.
2: Pengen tampil terus ya kalau sekarang bawaannya. Betul. Pengen tampil terus. Nah, kalau Nabil kan tadi dia momen paling berkesannya ketika belajar public speaking gitu. Yeah. Nah, kalau kamu ada nggak tahapan yang kayaknya ini diinget terus?
3: Oke, okay, sama sih sebenarnya public speaking Kak.
2: Oh iya.
3: Iya, karena ngomong di depan orang itu nggak gampang ya Kak. Jadi ya memang harus terus belajar begitu.
2: Oke. Prosesnya gimana tuh Mega? Kalau Nabil tuh tadi ikut les terus.
3: Kalau
2: ngomong di depan cermin sampai jam 11 malam gitu. Ya. Kalau Mega ada nggak treatment khusus ya?
3: Mega sendiri belajar dari Nabil. Jadi Nabil belajar les. Terus disalurkan ke Mega.
2: Ilmunya diserap ya.
3: Kita memang tiap hari waktu menjadi finalis itu kita belajar terus.
4: Sama-sama belajar.
3: Okay. Sampai ada waktu-waktu itu kita diusir di kafe gara-gara terlalu mahal.
2: Oh iya, gara-gara belajar terus ya. Betul. Mas, seru nih momen-momen kayak gini yang diingetnya ya kayaknya. Okay. Nah, kalau budaya sendiri, Mega di Cirebon, ada yang jadi favorit Mega?
3: Kalau Mega sendiri suka di kayak Keraton Kanoman, Cirebon. Karena Mega berkunjung di keraton-keraton itu bawaannya kayak adem gitu.
2: Adem ya?
3: Beda kak, adem.
2: Iya. Nah, kalau ini kemarin nampilin apa Mega? Keterampilannya? Unjuk bakatnya apa?
3: Unjuk kabisa Mega tari kak.
2: Tari.
3: Kebetulan Mega memang dari kecil sudah
2: tari. Tari topeng kah? Tari apa?
3: Tari tradisional kreasi sih kak.
2: Oh, tari
3: aku
2: kreasi
3: waktu
2: ya?
3: Waktu unjuk kabisa di alun-alun.
2: Di alun-alun?
3: Iya betul. Kita unjuk kabisa di alun-alun.
4: Di alun-alun Kejaksaan.
2: Oh keren, seru. Rame dong ya, rame banget.
4: Rame
2: ya.
4: Banget
3: rame
4: kak.
3: Rame banget kak. Wow. Karena Jakarta tahun ini tuh memang paling ramai.
2: Oh iya. Wow, di mana aja waktu itu tempatnya? Alun-alun. Terus kan kemarin final di GCM ya?
4: Iya di GCM. Terus preliminary itu di
2: Baraja Amphitheater.
3: Kita karantina di JW Home Hotel. Wow. Banyak sih kak tahapannya karena kita paling ini ya bukan paling lama tetapi bisa paling disebut lama ya.
2: Paling panjang kali ya.
4: Paling panjang.
2: Ya.
3: Empat bulan
2: ya. Oke. Okay. Nah, ini kayaknya kalau misalnya kita minta buat Mega nari nggak mungkin ya. Di sini kan harus kalau nari kan harus prepare gitu ya, Nabil ya. Kita mau minta Nabil aja karena tadi katanya Nabil ini ujuk kebisanya nyanyi. Kalau nyanyi kan sambil duduk juga bisa ya, Nabil ya. Boleh dong, satu rap aja dong, Nabil.
4: Tapi suara aku jelek
2: banget, Kak. Gak apa-apa. Tahu ya, Nabil ya.
4: Nyanyi.
2: Boleh nggak?
4: Boleh.
2: Oke, silakan.
4: Nyanyi bebas atau?
2: Bebas aja.
4: Oke. Genggam tanganku sayang, Kota ini tak sama tanpamu.

0: Oke, okay, gitu sih. Oh, okay.
1: Keren. Tapi kamu emang hobi nyanyi atau belajar nyanyi gara-gara Jakarta, Ra?
0: Saya tuh dulu sebenarnya SD tuh suka masuk kayak bukan komunitas nyanyi gitu, Kak. Jadi ya udahlah saya nyanyi aja. Dan dulu juga saya sempat mondok dan jadi vokalis, Kak.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, ya. Hadro, Ben Hadro gitu.
0: Iya, Ben Hadro gitu.
1: Wow, keren. Ya. Baru tahu kan? Ya. Aku juga baru tahu. Orang baru kenal hari ini ya namanya.
2: Untuk Ujuk Kabisa awal kita duet, Kak.
1: Ya. Oh iya.
2: Iya, Tari India.
1: Tari India.
2: Iya.
1: Apa jadi Sahrukan atau apa?
2: Nabil jadi Sahrukan.
1: Oh iya. Tari India. Wah, keren juga. Latihannya berapa lama biasanya kayak gitu?
0: Kita cuma 5 hari ya.
2: Cuma 5
0: hari doang, Kak.
1: Dari pengumuman ini ada challenge ini. Berapa lama tuh?
2: Karena waktu itu tuh waktu awal kita menjadi finalis, Kak, sesi wawancara dan itu tuh sambil sembari menunggu finalis-finalis lain wawancara ada diadakan Ujuk Kabisa. Nah, katanya bisa duet.
1: Oh, bisa duet. Nah, akhirnya kalian
2: kita berdua
1: nari India.
2: Gitu. India.
0: India aja lah gitu. Ya.
1: Kenapa?
2: India. Karena dari Nabil sendiri kan dia gak ada bakat untuk menari ya, Kak. Kalau tari modern atau tari tradisional itu belajarnya kan memang lama.
1: Iya, betul.
2: Jadi Mega sama Nabil sepakat buat tari India karena terhitungnya ya gampang. Karena katanya Nabil juga dulu bisa nari India.
1: Oh iya.
2: Multi talenta ya.
1: Kalau dance Brazil gitu boleh gak dance Brazil?
2: Wow, Nabil jagonya sih, Kak.
1: Indianya lagu apa?
0: Ini
1: apa yang mana lagu?
0: Lagu apa?
2: Tujuh Merah Bedek. Tujuh Merah Bedehektah ya, kalau nggak salah ya itu.
1: Oh, nonton ini modalnya nonton di YouTube gitu video atau ada pelatihnya?
2: Iya, kita nonton di YouTube aja. Oh.
0: Kita latihan di bawah Transmart ya?
2: Iya, betul. Gitu. Di basement.
0: Di basement.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kita gerak-gerak orang-orang pada ngelihat itu kenapa?
1: Lucu banget lagi.
2: Seru banget, Kak, serius.
1: Selama 5 hari kalian ke basement Transmart terus berarti?
0: Iya, Kak.
2: Setiap hari harus.
0: Setiap hari harus ya.
1: Nah, kalau tantangan nih versi kalian, apa sih yang menjadi tantangan terbesar pas ikutan Jakarta ini? Boleh deh Nabil dulu.
0: Tantangan terbesar selama Nabil mengikuti Jakarta ini sebenarnya lebih ke gini, Kak, lebih ke kita. Nabil kan orangnya yang tadi Nabil bilang introvert kan, Kak.
1: Okay.
0: Nabil tuh harus bisa lebih welcome lagi ke orang. Nabil harus bisa ngomongnya juga harus lebih harus bisa jelas, sopan.
1: Yeah.
0: Yang tadinya Nabil kebiasaannya, maksudnya kebiasaan buruk, tapi Nabil pengen berkembang, pengen berusaha dan belajar gimana caranya Nabil itu bisa berkomunikasi dengan baik. Tantangannya itu sih, Kak.
1: Tantangannya buat Nabil ya. Kalau buat Mega apa tantangannya?
2: Kalau Mega sendiri sebenarnya sama sih, Kak. Kayak Nabil, tantangannya di diri sendiri. Karena di lingkungan Jakarta itu kan orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, anggun-anggun dan pinter-pinter. Sedangkan Mega itu merasa Mega itu kurang gitu, Kak. Dengan public speaking aja Mega ya bisa dibilang kurang lah. Maksudnya tidak setara dengan
0: yang lain,
2: finalis lain. Jadi gimana caranya Mega itu belajar agar setara sama teman-teman Mega waktu menjadi finalis Jakarta. Ya, karena suatu kebanggaan juga, Kak, kita terpilih ya 11 finalis dari 80.
1: Wow.
0: Iya, 80 lebih ya.
2: 83. Cuman 11 cewek, 11 cowok yang terpilih.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Nah, kalian ngerasa enggak akhirnya dari kegiatan ini ya? Dari ajang Jakarta ini, kalian tuh udah keluar dari zona nyaman kalian?
0: Kalau Nabil sendiri ngerasa banget, Kak.
1: Oh iya.
0: Serius, Kak, Nabil ngerasa banget. Dari, ya, dari tadi kita tuh, Nabil tuh kayak gak ada kerjaannya, Kak. Sebenarnya kayak, ya udah kuliah, nge-gym, udah gitu. Kalau sekarang Nabil ikut Jakarta tuh, Nabil tuh kayak ngerasa, Nabil harus nampilin yang terbaik ke semua orang, gitu. Jadi, ya keluar banget dari zona keluar nyaman Nabil, ya. Yang tadinya gak bisa apa-apa gitu, Kak. Gitu sih, Kak.
1: Kalau Mega gimana?
2: Kalau Mega sendiri, Mega juga keluar banget dari zona nyaman, Kak. Karena kenapa? Karena kuliah di UGJ itu bisa dibilang santai ya, Kak. Tapi ya memang semester 6 ini memang banyak tugas, tapi masih bisa lah, Kak, waktunya selang-seling. Jadi untuk mengisi waktu Mega nggak sekedar hanya kuliah aja, Mega itu ikut Jakarta. Ya itu, tidak keluar dari zona nyaman, keluar karena yang tadinya Mega kuliah pulang uh-huh. sekarang ada
1: kegiatan
2: ya. Apalagi kegiatannya yang sangat bermanfaat ya Kak.
1: Betul. Oke, padat ya, ada challenge ini belajar lagi, ada tantangan ini belajar lagi. Betul. Gitu ya. Oke, nah kalau menurut Mega dan juga Nabil, ini berbicara soal kebudayaan di Cirebon lagi, ada nggak tantangan tersendiri ataupun kesulitan yang kayaknya bakal jadi challenge nih untuk memperkenalkan budaya Cirebonnya itu, terutama ke anak-anak muda ya, generasi muda ya.
0: Lebih kalau generasi muda kan menurut Nabil krisis akan identitas ya Kak sekarang itu ya Kak. Karena ada datanya juga, Nabil udah sempet cari dan menurut Nabil, Nabil sebagai duta pariwisata apalagi yang mewakili generasi muda itu, Nabil harus bisa mengemas kebudayaan itu tuh mengikuti tren. Mengikuti tren tetapi tidak menghilangkan akar-akar nilai budaya yang dimiliki kota Cirebon ini. Ya seperti kita, Nabil kan sering ngonten gitu ya Kak, ngonten dan ya memakai baju batik gitu kayak, atau mempromosikan kuliner khas kota Cirebonnya begitu, lebih ke, dan bahasanya tuh lebih bahasa gaul tapi tetap sopan
1: gitu.
2: Friendly.
1: Okay. Kalau dari Mega
2: itu tantangannya banyak generasi muda zaman sekarang yang suka harus modernisasi ya Kak. Jadi itu jadi agak susah buat kita menjadi perwakilan generasi muda untuk memperkenalkan budaya kita sendiri. Jadi ya kita sebisa mungkin sebagai perwakilan generasi muda, kita harus bisa mempromosikan budaya yang ada di kota Cirebon ini. Karena budaya di kota Cirebon itu bukan hanya sekedar masa lalu yang pasif, melainkan kebudayaan yang masa lalu yang aktif.
0: Harus bisa. Ya terbukalah dengan perkembangan zaman.
1: Terbuka gitu, ya, Kak. Termasuk penggunaan media sosial ya.
0: Betul sekali. Kalau misalkan budaya itu terbuka dengan perkembangan zaman, maka tidak akan punah Kak. Bahkan akan terus lestari. Betul. Begitu.
1: Nah, kalau media sosialnya sendiri, kalian udah melakukan apa untuk kebudayaan Cirebon?
0: Oke, kalau
1: dari medsos ya.
0: Dari medsos ya Kak. Ya. Kemarin itu Nabil kayak mempromosikan oleh-oleh khas Cirebon, terus pariwisata kota Cirebon, terkhususnya tuh di Gua Sunyaragi.
1: Gua Sunyaragi,
0: ya, oke. Gua Sunyaragi, Nabil mempresentasikan itu tentang ya di sini tuh ada apa sih, tempat meditasi, gini. Terus lebih ke itu aja sih Kak, paling yang baru Nabil lakuin.
1: Nextnya Nabil bakal terus ya, menyuarakan terus itu ya.
2: Karena di Jakarta sendiri memang kita harus bisa mempromosikan.
0: Iya tentunya. Ya.
1: Ada kewajiban itu ya.
2: Kewajiban harus bisa mempromosikan. Kalau buat Mega sendiri di media sosial, Mega juga baru membuat video konten-konten promosi sih Kak, tentang kebudayaan di kota Cirebon.
1: Oke. Nah seandainya ada orang luar Cirebon datang ke Cirebon terus ketemunya kalian nih, dia minta 3 rekomendasi makanan Cirebon, Mega. Tiga, dibawa kemana nih orang ini nih, orang luar Cirebon ke Cirebon nanya, Mega,
2: kuliner.
1: Iya kuliner dong, 3 rekomendasi. Yang ketiga,
2: Mega bakal bawa ke apa nasi dulu? Jamblang nasi Ibad jamblang. Otoy, yang viral.
1: Oke, terus kedua.
2: Yang kedua, Mega bakal bawa ke empal gentong Haji Aput ya Kak, itu sangat terkenal banget.
0: Betul.
2: Terus yang pertama, harusnya yang empal gentong Haji Aput itu yang pertama sih Kak.
1: Oh iya, ya, mau revisi dulu ya.
2: Yang keduanya tahu gejrot Kak.
1: Tahu gejrot yang gimana? Tahu gejrot
2: yang di Kanoman kalau gak salah, itu kan viral juga.
1: Oke.
2: Karena kebetulan kuliner khas Cirebon itu banyak dan
0: sekali.
2: Enak-enak sekali.
1: Ya betul.
2: Kebetulan memang banyak orang luar itu suka loh Kak sama empal gentong yang Mega tahu ya.
1: Salah satu yang diburu loh kalau ke Cirebon,
2: empal
1: gentong itu wajib ya.
0: Lagi nasi jamblang.
1: Oke.
2: Haji Apun.
1: Oke. Nah, kalau Nabil, kalian kuliner udah.
0: Dari yang
1: oleh-oleh.
0: Oleh-oleh.
1: Boleh. Kalau kuliner udah.
0: Kalau Nabil tuh kalau oleh-oleh.
1: Tiga.
0: Iya, tiga. Yang ketiga tuh lebih ke kerupuk melarat.
1: Kerupuk melarat, oke.
2: Wow.
0: Yang kedua ada sirup campolai Kak.
1: Sirup campolai, oke, setuju.
0: Iya, yang pisang itu.
1: Pisang susu. Pisang susu best seller sih itu. Best seller.
0: Itu enak banget.
2: Enak banget.
1: Ya.
0: Terus yang pertama, kalau Nabil nih ya Kak, kalau misalnya kemana-mana tuh Nabil suka bawa terasi sih Kak.
1: Oh, terasi.
0: Kalau ke, misalnya ke Bandung, Nabil tuh kalau ke rumah saudara tuh Nabil berkunjung dulu ke apa?
1: Oleh-oleh.
0: Oh iya, oleh-oleh khas Kota Cirebon. Uh-huh. Terus Nabil pasti bawa terasi.
1: Bawa terasinya.
0: Bawa terasi khas
2: itu Cirebon. Udang banget sih.
0: Udang banget, oh, itu. Udang.
1: Oke, emang enggak ada dimanapun tahu terasi Cirebon. Ini apa namanya? Emang legend banget.
0: Iya.
1: Berarti kalau kuliner dari Mega tuh nasi jamblang.
2: Betul.
1: Terus tahu gejrot, pal gentong. Kalau oleh-oleh versi Nabil, kerupuk melarat.
0: Kerupuk melarat.
1: Terus
0: campolai.
1: Sama terasi udang Cirebon ya. Ini sangat mencerminkan budaya banget loh mereka ya. Nah, tapi gimana tanggapan kalian kalau misalnya ada teman-teman seumuran kalian yang bilang katanya ngapain sih belajar budaya kuno deh, ketinggalan deh gitu.
0: Okay.
1: Apa peran kalian dan menurut kalian gimana tanggapannya?
0: Menurut Nabil kita nggak salah ya kak, maksudnya mempelajari kebudayaan yang kita miliki sendiri, apalagi kan itu kan adalah identitas yang harus kita cintai dan banggakan kan kak.
2: Iya.
0: Dan yang dimana banyak Kota Cirebon tuh memiliki kebudayaannya tuh sangat beragam, akulturasinya sangat kuat, dan menurut saya tidak ada salahnya generasi muda untuk mempelajari hal tersebut kak, karena yang menjadi pondasi bahwasannya ya buat diri mereka sendiri gitu bisa berkembang, bisa menjadi ya pribadi yang lebih baik lagi ya.
2: Betul. Begitu. Karena kalau bukan generasi muda siapa lagi? Yeah. Gitu.

0: pariwisata yang Cirebon miliki, lalu kulinernya juga gitu.
1: Oke. Nah, kalau program terdekat ada enggak? Kalian bikin program juga enggak?
0: Program kemarin kalau Nabil kemarin. Kalau Nabil bakal ngelanjutin, insyaallah Nabil bakal ngelanjutin program yang Nabil banggakan, itu namanya Nyawiji Budaya Cirebon.
1: Nyawiji
2: Budaya Cirebon. Apa itu yang saya boleh tahu? Oke, okay, artinya.
0: Iya, Nyawiji Budaya Cirebon itu menyatu padu dengan budaya. Kan? Jadi Nabil tuh kemarin mengajak anak-anak untuk ke pariwisata Kota Cirebon yang ada ya, contohnya tuh Keraton Kesepuhan sama Pedati Gede.
1: Pedati Gede.
0: Pedati Gede itu yang ada di kalangannya sendiri.
1: BAT ya.
0: Iya, BAT. Dan Nabil ngajak ke Empal Gentong Mang Dharma dan mereka ya Nabil harus, mereka tuh harus mencicipi kuliner khas Kota Cirebon gitu. Gitu sih, Kak. Dan alhamdulillahnya yang tadinya mereka tidak tahu, setelah Nabil ajak mereka ke pariwisata Kota Cirebon, contoh keraton itu, mereka menjadi tahu, sangat-sangat excited banget. Oh, ternyata ternyata sejarahnya kayak gini ya, Kak. Gini-gini gitu sih, Kak.
1: Siapa pesertanya itu, Nabil?
0: Peserta
1: anak-anak mana tuh?
0: Di anak-anak SD 1 Pekalongan.
1: Oh iya.
0: Pekalongan.
1: Nyawiji
0: Budaya Cirebon.
1: Cirebon. Iya. Oke, okay. Dan next-nya bakal dilanjut ya.
0: Yeah. Insyaallah okay, Nabi bakal terus lanjutin program tersebut.
1: Oke, okay. Kalau Mega?
2: Kalau Mega sendiri, Mega ada program, sebenarnya Mega programnya lebih dari satu sih, Kak.
1: Oh, iya.
2: Ada dua. Programnya Derajat Sehat, Posyandu Aktif, dan Rara Mengajar. Itu Mega waktu pengabdian itu sama mengajari anak-anak SD mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Cirebon. Mega Mendung itu seperti apa sih? Yeah. Bahasa Cirebon itu seperti apa gitu, Kak. Karena banyak anak-anak SD di Kelurahan Derajat itu tidak tahu tentang filosofi Mega Mendung. Mega Mendung itu identik dengan warna apa? Yeah, mereka belum tahu, dan akhirnya setelah Mega ke sana banyak yang tahu gitu. Ada hasil ya, Kak.
1: Ada hasilnya.
2: Iya. Okay. Terus Mega itu ngebuat program, sebenarnya bukan membuat program ya, Kak. Kalau Posyandu Aktif kan memang sudah ada di Derajatnya, melainkan Mega itu mengikuti programnya
1: yang sudah ada ya.
2: Yang sudah ada. Jadi itu sih, Kak, program Mega yang
1: pengabdiannya.
2: Di Derajat mengajari anak-anak SD.
1: Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman harus menggambarkan Kota Cirebon dalam 3 kata, apa aja versi kalian? Cirebon dalam 3 kata, Nabil.
0: Dalam 3 kata, Cirebon itu maju,
1: maju,
0: berkembang,
1: bisa. Oke. Okay. Wow. Kalau Mega, 3 kata untuk Cirebon.
2: Kreatif.
1: Oke. Okay.
2: Kreatif. Maju.
1: Maju.
2: Sama ya, maju. Pesat.
1: Yeah. Oke, okay. Kemajuannya bisa dirasakan ya, pesat banget ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay deh, terakhir silakan kasih pesan ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, biar terinspirasi, biar tentunya makin cinta, makin pengen kenal terus sama budaya Cirebon, dan tentunya biar mau seperti kalian juga untuk jadi duta pariwisata Kota Cirebon.
0: Kota Cirebon.
1: Silakan.
0: Ya, dari Nabil dulu ya.
1: Ya.
0: Terkhususnya buat generasi muda, kalian jangan malu buat mengenal identitas yang kalian miliki, karena ini adalah salah satu kebudayaan yang harus kita banggakan dan cintai gitu, Kak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang bisa menjaga identitas yang kita miliki itu? Dan ya, Nabil harap Nabil sebagai duta pariwisata bisa menjadikan contoh yang baik bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mereka bisa mengembangkan dan mempromosikan pariwisata Kota Cirebon.
1: Oke. Okay. Gitu. Next, Mega.
2: Untuk Mega sendiri, untuk generasi muda, sebagai perwakilan generasi muda, Mega berpesan terus menjaga kebudayaan yang ada di Kota Cirebon, karena kalau bukan generasi muda, siapa lagi? Terus karena masa lalu atau kebudayaan itu bukan hanya sekedar pajangan atau warisan, melainkan masa lalu atau kebudayaan yang aktif dan harus dibanggakan.
1: Oke, okay. Nah, kalau pengen kepo lebih lanjut tentang

0: kegiatan-kegiatan kalian bisa follow di mana?
1: Instagram Nabil
0: Ya.
1: namanya RZ Nabil.
0: RZ Nabil.
2: Oke. Kalau Mega sendiri Mega Luinda, teman-teman.
0: Oke, silakan di-follow ya teman Pro 2, ikutin terus kegiatan-kegiatan mereka. Dan jangan lupa juga untuk kuliah di UGJ.
1: Benar sekali, UGJ. Maju-maju.
2: Maju-maju, jaya-jaya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih buat Mega dan juga Nabil udah mampir di Pro 2 FM. Sukses terus untuk kalian.
2: Amin.
0: Sukses juga untuk program-program kedepannya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, kalau gitu teman Pro 2, terima kasih juga yang udah dengerin dan juga udah nonton di YouTube-nya RRI. Kita ketemu lagi. Thank you banget ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya, gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling

0: Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Lagi pengen dengerin lagu apa siang ini? Kasih tahu Gina ya di 08 11 20 29 37.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pilihan kita berbeda dari Enau dan Momo nih, teman Pro 2. Gina ucapin selamat siang juga buat Fuji yang pengen dengerin lagunya Gea 1000 kali. Nanti Gina play. Terus juga ada Arif. Hai Arif, play lagunya Angie Carvalho dong Kak Gina remuk. Udah lama gak dengerin soalnya. Oke, nanti Gina play. Gina play dulu dari requestannya Fuji. Fuji apa? Fuji ya. Gayin Rawari 1000 kali.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore, English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Produk Headlist hari ini. Thank you buat kamu yang udah kirimin requestannya. Sekarang kamu akan ikutin santai siang yang teman Produk Agendain punya informasi seputar kuliner buat kamu. So, stay tune terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

enaknya makan yang segar-segar ya, Tamam Bro 2. Makan es krim segar juga buat dessert setelah makan siangnya kamu. Tapi gimana kalau es krimnya ini justru bukan pakai topping strawberry atau marshmallow atau topping-topping yang bikin apa adem mulut gitu ya, Tamam Bro 2, justru pakai topping malak yang bikin lidah kita jadi kebas. Ih. Ya bukan dessert dong jadinya ya. Pedes guys. Karena memang es krim yang ada di mindset semua orang kayak es krim ya harus manis gitu ya, Tamam Bro 2. Tapi beda sama es krim yang ada di Bayu Street Jifangbei di Chongqing. Mailisi Chongqing, sebuah gerai namanya Mailisi di Chongqing, Cina ya. Es krim ini harganya Rp26.500. Dan disajikan seperti es krim pada umumnya dengan tekstur lembut dan juga creamy. Tapi yang berbeda, ini ada topping mala di atasnya yang bikin sensasi pedas setelah es krim yang menyentuh lidah. OMG, gimana rasanya ya? Pedasnya emang gak langsung kerasa ya di suapan pertama. Tapi kalau udah dinikmati beberapa suapan, sensasi pedasnya ini bisa langsung muncul dan meninggalkan sedikit rasa kebas di lidah ya, khas bumbu mala. Meski begitu, tingkat kepedasannya masih tergolong bisa ditoleransi. Sensasi kebasnya juga ini gak terlalu kuat karena ketolong juga sama rasa creamy dari es krimnya gitu ya. Perpaduan ini jadi menarik karena mala biasanya biasanya ya ditemukan di makanan gurih ya, kayak di hotpot, di mie, atau hidangan khas Chongqing ya, Tamam Bro 2. Di sini cita rasa tersebut justru dibawa ke dalam dessert dengan rasa manis dan dingin. Wow, tertarik gak nih Tamam Bro 2? Tapi aku juga pernah denger sih es krim rasa cabai gitu ya. Gimana kalau pakai mala, mungkin lebih hot ya, creamy and hot.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

frekuensi 97,5 MHz yang lagi dalam perjalanan mungkin ke suatu tempat. Panas ya pasti di jalan. Kayaknya setiap orang mengeluhkan itu hari ini Tebang Pro 2. Lumayan bikin emosi soalnya ya kalau panas kayak gini. Ya udah, dikenyangin dulu ya sama makan siangnya kamu hari ini. Makan siang apa? Mau yang Sundanese food, Indonesian food, Chinese food, atau Western food. Kalau kamu pengen menu Western, Gina mau kasih rekomendasi burger ya Teman Prodo. Walaupun mungkin agak mustahil sih ya Teman Prodo untuk kamu beli sekarang gitu, karena ini adanya di Jepang. Burger tapi bentuknya kotak. Biasanya kan kita kalau ketemu burger itu bentuknya bulat ya. Kalau kotak itu lebih ke roti atau sandwich gitu Teman Pro 2. Tapi yang satu ini di Jepang, di The Square Burger, Burger Hits Jepang ini punya menu andalan Kodomatsu The Square Burger. Jadi burger ini berisi patty kotak yang dilapisi roti kotak juga, jadi nggak bulat kayak yang biasa kita temukan gitu loh. Jadi awalnya nama restoran ini Kadomatsu, tapi ketika jejak Square Burger ditambahkan ke nama toko pada musim semi lalu, pihak manajemen bilang kalau hal itu telah menghasilkan lebih banyak ulasan positif di medsos, terutama buat wisatawan yang berkunjung ke Tokyo katanya gitu. Jadi orang-orang pada suka, dan 80% dari penggemar Square Burger ini dari luar negeri. Di Google pun itu bintangnya 4,9 dari 5 katanya Teman Pro 2. Emang apa sih yang bikin istimewa selain bentuknya kotak? Ya karena katanya nih Teman Pro 2, burger ini terbuat dari patty yang berasal dari daging sapi Wagyu A5 yang terkenal dengan kualitas dan kelembutannya. Bentuknya unik juga. Kadomatsu ini terdiri dari kata kado yang artinya sudut, tapi bentuk persegi atau kotak dirasa tidak cocok dipadukan dengan roti burger yang biasa rata-ratanya bulat. Akhirnya mereka bikin roti yang sesuai dengan bentuk daging patty-nya, yaitu kotak Teman Pro 2. Bah, kreatif ya. Tapi lebih ke kayak sandwich sebenarnya. Harganya berapa, Gin? Harganya 2.000.

kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Butir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Meskipun dirinya belum akan mengakhiri karir internasionalnya bersama timnas Portugal, ya katanya kan mau, udah sempat mempertimbangkan abis Piala Dun kemarin, ternyata enggak teman Pro 2. Jadi setelah ngobrol-ngobrol ya bareng Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, benar nggak sih baca gitu, dan pelatih Jorge Jesus, dia memutuskan untuk melanjutkan kiprahnya. Wala-wala. Ya kalau masih bisa nggak apa-apa nggak sih? Jadi Ronaldo sendiri sudah mengoleksi 233 penampilan bersama Portugal di Piala Dunia 2026. Dia jadi kapten Portugal, tapi sayang ya, dia menjadi kapten Portugal yang tersingkir dari Spanyol. Iya bener ya, sayang ya, karena harus tersingkir dari Spanyol di babak 16 besar. Tapi memang mungkin yang jadi pertimbangan kenapa Ronaldo ini gak jadi udahan gitu ya di timnas Portugal, karena dia punya misi mencetak 1000 gol lagi nih teman Pro 2. Dan sekarang Cristiano Ronaldo itu butuh 21 gol lagi untuk mencapai angka tersebut. Nah, CR7 mengatakan dirinya masih yakin nih bisa berkontribusi bagi Portugal, baik lewat gol ataupun peran lainnya di luar lapangan gitu ya. Karena memang Portugal sendiri sekarang timnasnya tuh udah muda-muda ya, dibandingin sama Ronaldo udah 41 bos. Tapi ya Ronaldo sendiri yakin kalau dia bisa berkontribusi di lapangan, katanya gitu ya, tetap bisa jadi fokus utama buat dia. Ya kayaknya sih emang perpanjangan karir Ronaldo bersama timnas Portugal ini ya salah satunya mungkin ya untuk melengkapi misi 1000 gol yang dia ini kan niatkan. Semoga segera tercapai ya. Emang kenapa sih? Ya gak apa-apa juga ya kalau misalnya agak lama, biar kita lihat Ronaldo main terus.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: akan menghadapi Singapura di match day pertama FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan timnas Indonesia versus Singapura ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan harus menang sih sebenarnya Indonesia ya, karena ini akan jadi modal awal untuk Indonesia melangkah maju ke babak selanjutnya pun dengan Singapura kayak gitu. Tapi yang pasti kita berharap Indonesia yang menang ya. Jadi Indonesia ini masuk ke grup A divisi 1 bareng sama Malaysia, Bangladesh, terus Singapura deh, teman pro 2 ya. Tapi kalau ingat-ingat lagi ya, pernah juga kan Indonesia lawan Singapura itu agak kurang bagus gitu ya memorinya. Karena waktu itu Singapura ini memberikan perlawanan yang sengit ya untuk Indonesia dengan hasil 1-1. Nah, semoga sih dengan pelatih kepala yang baru ya, Jorge Herman, ini bisa kali ini bisa menang nih lawan Singapura. Terus jadwalnya kapan sih Indonesia versus Singapura ini? Jadi teman pro 2 ini akan pertandingannya ya akan digelar besok hari Jumat 25 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Mulainya jam berapa, Gin? Jam 8 malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap Ayah Kusyayun. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

comeback nih ya dengan single terbarunya dan comeback juga untuk tampil di panggung musik. Jadi katanya Syahrini bakalan tampil di Pesta Pora 2026 dan ini ya pastinya jadi momen comebacknya Syahrini sekaligus jadi yang pertama buat dia ya tampil di salah satu festival musik terbesar tanah air. Pastinya Syahrini udah ditunggu banget ya teman Pro 2 sama penonton Pesta Pora dan katanya sih pihak Pesta Pora ya lewat CEO bos kreator Kiki Aulia Ucup bilang penyelenggara butuh waktu hingga 4 tahun nih untuk bisa membujuk Syahrini biar mau tampil di Pesta Pora dan pastinya butuh effort katanya ya yang lebih besar dibandingkan ketika pihaknya mengajak penampil yang lain ya. Wow dan Syahrini sendiri baru mau gitu ya baru dikonfirmasi Pesta Pora bakalan tampil itu Juni 2026. Dia menilai setiap kemunculan Syahrini ini berpotensi menghadirkan gebrakan tersendiri. Terlebih setelah lama Syahrini tidak muncul di panggung ya. Kemarin aja di seliweran ya, di potongan-potongan videonya di media sosial Syahrini talk show di radio ya barengan duo Bahlul itu heboh banget ya. Dan kita emang udah kangen banget teman Bro 2 ya sama jargon-jargonnya Syahrini kayak hus, husana, hempas. Kayaknya yang cocok kayak gitu cuman dia doang gitu loh. Setuju gak sih teman Bro 2 sama Gina? Nah katanya Syahrini akan tampil di Pesta Pora hari Minggu nanti 27 September 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Bukan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of a Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl The Encore. Wow. Jadi lagu-lagu baru dalam The Life of a Showgirl The Encore ini bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl, tapi kata Taylor Swift, lagu ini justru dibuat bersama kolaborator Max Martin dan Saul Beck ketika mereka merayakan perilisan album Life of a Showgirl pada 2025. Jadi katanya sih ya, kata Swift ya, awalnya tuh mereka cuma pengen enjoying the moment aja, tapi ada studio di sana yang bikin mereka jadi kayak berkarya lagi. Namanya juga musisi, di mana-mana bisa jadi karya yang teman berdua. Ya, mereka menulis lagu itu sebagai bentuk rasa syukur dan antusiasme penggemar terhadap album tersebut gitu. Sebelumnya Taylor Swift juga mengumumkan lagu Patient Zero dengan menampilkan hitung mundur 24 jam yang berakhir jam 2 siang hari Senin ya, 21 September lalu, serta bersamaan menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk single Patient Zero selama 24 jam berikutnya. Wow, Swifties, are you ready to the Life of a Showgirl, the encore?

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siangnya Gina harus akhiri sampai di sini ya. Abis ini bakalan ada Via dan juga Jauza alias Uca ya, yang nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih buat

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi nih sama Uca dan Via ya di sore ceria hari ini edisi Kamis ya, 24 September 2026.
0: Benar, sampai jam 7 malam nanti barengan sama kita berdua ya. So stay tune di sini di
1: sore ceria.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR, Riastrek. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjur. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: wilayah Ciayu Majakuning ya teman Prodoa. Dan informasi pertama ini adalah informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang baru aja melakukan tracing nih Ca, buat menemukan kasus lebih dini sekaligus pencegahan penularan penyakit TBC seperti itu.
1: Wow, berarti ini dari Kabupaten Cirebon sampai ke tingkat desa nih ya, udah dilakukan tracing TBC. Dan ini emang udah jumlah warganya dijangkaunya udah lumayan banyak, Vi. Sampai pekan lalu nih udah ada 34 ribu warga yang jadi sasaran pemeriksaan. Berarti itu dilakukannya di awal Agustus.
0: Benar.
1: Dan dari jumlah itu juga sekitar 18 ribu data warga udah masuk ke sistem Kementerian Kesehatan. Nah dari situ tuh, dari data itu katanya udah sekitar 2.200 orang masuk kategori terduga TBC dan 74 orang dinyatakan positif.
0: Oke. Ini karena kemarin tuh sempet rame di threads katanya ini Cirebon ada apa ya? Kenapa mau rawat inap di rumah sakit tuh pada full gitu? Terus katanya gejala sakitnya tuh mirip-mirip awal COVID katanya seperti itu. Nah, aku apa namanya nggak tahu ya. Apakah yang bikin rame di rumah sakit itu karena TBC atau ada penyakit lainnya gitu ya?
1: Lagi musim sakit
0: atau
1: aja
0: lagi
1: gitu
0: musimnya
1: ya.
0: Gitu ya? Tapi ini catatan buat kita nih teman Produa, kalau misalnya kita lagi pepergian untuk saat ini, kayaknya kita pakai masker dulu deh, biarpun kitanya nggak sakit, ya kan? Atau kalau udah tahu diri kitanya sakit, pakai masker dong. Betul. Biar nggak nularin temennya gitu ya.
1: Bener. Ini juga tracingnya nggak sampai di orang yang dinyatain positif aja, di mana orang-orang di sekitarnya nih, Vi, itu juga diperiksa juga ya, pastinya ditelusurin nanti orang yang punya kontak erat gitu sama keluarga yang positif terkena.
0: Benar. Semoga yang emang terbukti positif ini bisa segera pulih gitu ya, karena kita tahu TBC obatnya kan panjang banget gitu, nggak cukup seminggu dua minggu, ada beberapa yang perawatan rutin tuh sampai berbulan-bulan.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Ya semoga kita juga makin peduli lah ya sama kondisi kesehatan kita sendiri. Ya.
0: Seperti kita peduli sama kesehatan kantong. Kenapa? Karena ini udah jelang-jelang.
1: Iya ya.
0: Jelang-jelang tanggal. Udah ini kalau di aplikasi belanja online udah ini Ca, udah payday. Udah mulai payday ya. Baiklah, nanti kita akan ajak teman Produa jalan-jalan ke Kuningan ya. Emang ada apa di Kuningan? Tungguin tetap di sini.
1: Di Sore Ceria.

0: mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000. Sore ceria, sore ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

0: jalan-jalan ke desa Jagara.
1: Aduh.
0: Pakai sepatu roda. Aduh kayaknya
1: jauh ya.
0: Capek
1: naik
0: ya.
1: Naik motor aja aku capek ke sana.
0: Iya, apalagi naik roller ini ya, roller blade ya. Nah, tapi nih teman Pro 2, kabar terbaru dari pemerintah desa Jagara ya, Kabupaten Kuningan sana. Jadi di sana lagi didorong sebuah pengembangan potensi wisata dan usaha masyarakat nih melalui sebuah kolaborasi barengan sama OJK Cirebon seperti itu. Jadi bersinergi.
1: Berarti gak cuman bikin tempat wisatanya makin dikenal ya ini ya,
0: ya, ya, ya.
1: Tapi usaha warga juga ikut diperkuat nih. Katanya dari UMKM, kuliner, perdagangan, sampai usaha perikanannya. Dan ini juga Desa Jagara ini dikembangkan sebagai desa ekosistem keuangan inklusif atau desa EKI nih. Simpelnya itu masyarakat nanti diharapkan bisa punya akses yang lebih luas ke layanan dan pembinaan untuk dukung usaha mereka sendiri.
0: Wah, keren-keren. Jadi ini benar-benar digali semua potensinya gitu ya.
1: Benar.
0: Desa Eki.
1: Ada ini.
0: Apa?
1: Nih, 60 wartawan katanya datang gitu ke dari media ya, media-media datang ke dari diri Cirebon Raya ini ya, dibelibet-belibet ya, pokoknya diajak langsung untuk melihat potensi di Desa Jagara ini, Vi.
0: Oke. Jadi udah diperlihatkan.
1: Betul.
0: Gitu ya, untuk diliput seluas-luasnya. Mm-mm. Gitu ya. Jadi yang selama ini Via tahu, Jagara itu kan ada bendungan.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu dekat waduk ya?
0: Bendungan apa sih, lupa
1: waduk
0: apa namanya?
1: Waduk Dharma.
0: Dharma.
1: Iya kan, benar kan?
0: Waduk Dharma, Dharma gitu. Kan. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ingat dulu waktu COVID kita kan ditemenin sama aduh siapa lagi?
1: Apa tuh?
0: Di Desa Gongjin, tau gak?
1: Tahu lagi.
0: Aduh. Desa Gongjin itu dulu populer banget karena ada ini siapa namanya? Aduh lupa, Hemton Cacaca.
1: Enggak nonton.
0: Ya ampun, itu dulu terkenal banget ya. Jadi desanya itu di tepi laut gitu, Ca. Nah, kalau misalnya di Jagara itu katanya secara visual, bukan katanya sih, emang Fia udah lihat sendiri ya. Secara visual tuh mirip sama Desa Gongjin.
1: Yeah.
0: Sebenarnya Desa Gongjin ini fiktif, Ca, waktu di hometown Cacaca gitu.
1: Nah, ini enggak fiktif nih kalau
0: ini
1: yang Jagara.
0: Fiktif.
1: Ya.
0: Ini beneran. Jadi kemarin itu ada yang udah bikin video gitu ya buat masuk jalan-jalan ke Desa Jagara. Wah, vibes-nya mirip, apalagi kalau dikasih soundtracknya serial Hometown Cacaca.
1: Tapi kayaknya aku mau kesana lagi deh, tapi jauh.
0: Oh, berarti udah pernah?
1: Udah pernah ke arah Waduk Dharmanya ya. Waktu itu pengen ke salah satu tempat wisatanya, cuman gak jadi.
0: Kafe ya?
1: Iya, kafenya.
0: Iya, cuman gak jadi.
1: Tapi emang bagus banget,
0: bagus,
1: karena pemandangannya
0: bagus.
1: Waduk kan. Terus aku datang pas lagi gerimis gitu kayak, wow.
0: Syahdu ya?
1: Iya, syahdu banget. Bener, enak.
0: Masuk angin gak?
1: Enggak, agak ya.
0: Oke. Emang di daerah situ banyak banget kafe-kafe yang jualannya nggak cuman makanan atau kopi enak, tutut. Tapi juga view-nya.
1: Tutut. Keong tau.
0: Oke, iya. Tapi aku nggak beli sih.
1: Aku makan.
0: Iya. Enak nggak?
1: Enak dong. Kayaknya langsung dari waduknya itu nggak sih?
0: Oh, fresh.
1: Nggak tahu.
0: Tapi pas kesana, Via sempat dua kali ya. Yang pertama emang khusus ke bendungannya, Cak. Bendungannya pas siang-siang enak banget, semilir.
1: Iya,
0: bener. Iya, siang. Terus jajan rujak buah. Yang dicolek pakai si gula itu
1: sambelnya ya.
0: Itu cuma 10.000.
1: Murah
0: dengan
1: ya.
0: Pemandangan yang fantastis, bombastis itu 10.000 murah banget. Terus habis itu yang kedua adalah iseng aja ngemper di pinggiran
1: danau
0: jalannya.
1: Oh,
0: iya.
1: Jalan.
0: Jadi enggak masuk ke kawasan wisatanya, cuman di jalannya warga. Bengong terus beli jagung bakar.
1: Enak banget.
0: Enak.
1: Mau
0: jadi
1: kesana lagi deh.
0: Kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen lihat kalau misalnya laut kan kejawanan kan vibesnya beda agak panas ya Bo. Kalau mau lihat laut, bukan laut sih, air yang kelihatan banyak agak biru terus anginnya ada ke Kuningan lah kamu.
1: Kuningan ya. Wadid cukup jago sih kalau dari kita ya.
0: Lumayan.
1: Ya pokoknya sih ini pemerintahnya keren ya, berarti ya memaksimalkan biar nih desa wisata Jagara ini dikenal lebih luas pastinya ya. Dan ini juga pastinya buka peluang buat masyarakat, menggerakkan ekonomi warganya.
0: Sukses ya buat Desa Jagara Kuningan.

Sore Ceria. Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrack. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastrack terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastrack. BPR Triastrack memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: beli ketoprak enak kali ya.
1: Jadi lo tim ketoprak malam.
0: Tim ketoprak kalau malam. Emang ada yang jualan pagi ya?
1: Siang kalau aku di sana ya, siang atau pagi.
0: Di mana?
1: Di Depok.
0: Depok.
1: Depok, Jawa Jabodetabek. Kota ya, Depok.
0: Ya, ya. Oh, itu kota ya?
1: Iya.
0: Maaf, kirain kabupaten kota. Iya.
1: Iya dong.
0: Iya, kalau aku suka ketopraknya dimakan malam pakai telur dadar. Kalau siang kayaknya
1: buat
0: belum banyak yang buka.
1: Enak tuh buat siang atau pagi. Tapi jujur kalau di Cirebon sih aku belum kepikiran buat ketoprak, makan ketoprak.
0: Kenapa?
1: Gitu.
0: Bosen?
1: Gak tahu, karena ketoprak itu gak masuk di list makanan wajib yang harus aku makan gitu loh. Jadi gak masuk option

0: gitu.
1: Bukan favorit lah,
0: enggak ya, favorit.
1: Bukan mama kamu ya.
0: Betul betul.
1: Nah, yang satu ini bakal diusulin buat bisa masuk list nih, Ca. List sebagai warisan budaya tak benda.
0: Ganti status berarti
1: diresmiin. WBTB. Ada ternyata istilahnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada ya, ternyata ini datanya juga masih disiapin katanya nih. Barengan disebut par juga sama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon lagi nelusurin sejarah dan ciri khas ketoprak yang berkembang di Cirebon. Karena kan mungkin di daerah lain juga banyak
1: juga ada
0: dengan ciri khasnya tersendiri, Vi. Kalau di Cirebon sendiri nih katanya kalau ketoprak itu biasanya pakai lontong.
1: Iya, pakai lontong.
0: Nah, di beberapa daerah lain itu lebih banyaknya pakai ketupat maksudnya. Kayak di Depok sendiri itu gua
1: emang pakai beda ketupat. Ya?
0: Beda.
1: Bukannya sama aja ya?
0: Makanya gue tuh belum sempet makan ketoprak sini kan, kayak emang pakai lontong.
1: Sebentar. Gimana, lontong sama ketupat bedanya apa?
0: Lontong itu yang pakai daun pisang nggak sih buatnya? Kalau ketupat yang pakai daun kelapa
1: janur,
0: itu kan,
1: ya.
0: Itu kan.
1: Sebenarnya konsepnya sama, cuman beda pembungkus, betul. Beda bentukan visual ya. Oke. Tadi aku nyambungnya gini. Lontongnya bulat ya, nggak tahu ya, udah dipotong nggak tahu.
0: Maksud gue kan lontong emang bulat kan, kalau ketoprak kan
1: soalnya nggak ada kotak. Ada ibu-ibu yang suka bikin lontong itu nggak bulat, lontongnya kotak coy.
0: Itu dibungkusnya pakai apa? Kalau
1: dibungkusnya biasanya ada yang pakai plastik.
0: Beneran bagus tuh ya kalau
1: iya,
0: pakai plastik,
1: katanya sih karena dipanasin jadi berbahaya gitu kan. Tapi
0: bener.
1: Masih banyak yang jualan lontongnya berupa kotak. Jadi
0: makanya lo bingung tadi ya.
1: Lontong bulat ya, lontong nggak tahu juga udah dipotong.
0: Soalnya di pikiran aku ya lontong tuh
1: lontong
0: yang bulat gitu.
1: Yang bulat yang dibungkus pakai daun pisang itu baru
0: lontong.
1: Nah kalau lontong yang pakai plastiknya apa namanya?
0: Tahu ya, antara ketupat sama lontong sebenarnya.
1: Oh iya, fusion ya. Nah tapi nih teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin tentang ketoprak tadi kan lagi jadi apa namanya lagi diajuin gitu ya buat bisa jadi WPTB alias warisan budaya tak benda. Tapi Fia pertama kali tahu ketoprak itu makanan khas dari Jakarta. Tapi begitu pernah tinggal di Jakarta, bilangnya kalau misalnya yang dagang ketoprak orang Cirebon tuh udah pasti lebih enak gitu. Jadi
0: ya,
1: sebenarnya asli mana nih ya?
0: Sebenarnya asli kayak bubur aja sih. Kemarin gue abis gitu bilang bubur ke mama, "Ma, aku kalau di Cirebon sukanya sarapannya bubur, tapi bubur Jakarta." Lah, kemarin mama abis makan bubur juga di Jakarta. Buburnya bubur Cirebon.
1: Bener. Aku punya temen yang tinggalnya di Gading. Gading, bener gak? Jakarta Utara lah, Jakarta Utara. Bilangnya kalau misalnya mamang bubur dari Cirebon, itu enak.
0: Beda
1: gitu.
0: Ya gitulah.
1: Iya. Makanya ini lagi ditelusurin gitu ya. Tapi
0: makanya
1: semoga deh akhirnya berhasil ya. Jadi nanti kita bisa semakin apa namanya.
0: Jadi dikenal gak sih ketoprak itu salah satu kuliner khas Cirebon. Sekaligus juga bagian dari budaya daerahnya
1: ya,
0: ini pasti.
1: Benar sekali. Jadi gimana? Nanti kita beli ketoprak yang mana nih, Ca?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngeliatin siapa ini ya?
1: Satu kasus ya yang dinaikin sama satu selebgram nih ya.
0: Kemarin kan dia sempat viral karena menelantarkan suami dan tiga anaknya. Ya sekarang dia viral lagi.
1: Kenapa yang kali ini?
0: Karena dia ditangkap katanya. Ditangkapnya di mana sih kemarin? Di apartemen ya?
1: Apartemennya kayaknya
0: di apartemen ya. Jadi buat teman Pro 2 followersnya Jule ya. Jule ini kan lagi jadi sorotan banget gitu kan. Kemarin habis ditangkap karena punya atau mengedarkan dia ya kemarin
1: punya
0: kandungan vape gitu, tapi jumlahnya banyak ya. Kayaknya mau dia reseller deh.
1: Masa sih?
0: Apa gimana ya jualan kali sebanyak deh. Sebanyak itu. Nah intinya dia itu ada punya namanya vape ya, tapi
1: yang ada kandungan
0: apa tuh? Kandungan mana nih tadi ya?
1: Ethylmedite ya.
0: Seperti itu.
1: Itu kandungannya apa sih? Nah ini katanya dikenal sebagai obat yang digunakan dalam dunia medis. Itu salah satunya nih buat proses pembiusan, Vi. Kalau ini digunain sembarangan, apalagi ini tanpa pengawasan medis kan, pastinya bahaya dong. Penggunanya itu bisa ngasih efek pusing, mual, kebingungan, sampai gangguan kesadaran.
0: Tapi kenapa dia pakai zat-zat begini ya?
1: Ya itu dia. Jadi bukan nikotin lagi gitu ya yang dipakai, lebih, ya malah lebih zat lain yang lebih berbahaya. Ini serem banget sih ya. Pokoknya teman Pro 2 nih jangan asal penasaran ya Vi ya. Jangan ikut-ikutan aja kalau ada produk vape yang nawarin efek tertentu. Apalagi ini kalau kita gak tahu gitu sebenarnya itu kandungannya apa di dalamnya.
0: Benar, jangan mentang-mentang kamu mengidolakan Jule terus kamu jadi pengen beli juga, pengen punya juga.
1: Ya enggak ya, kita harus cari tahu dulu ya pokoknya.
0: Jadi intinya apa tadi, zat apa tadi Cak namanya Cak?
1: Ethylmedite gak sih bacanya atau gimana?
0: Itu bahaya karena dia biasa dipakai buat proses anestesi ya. Ini informasinya diinfokan sama pakar farmasi klinis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Jadi Ethylmedite ini adalah anestesi umum intravena yang kerjanya cepat dan durasinya relatif singkat seperti itu. Biarpun karakteristiknya seperti itu tadi ya, katanya ini kalau misalnya dipakai di luaran tanpa resep ya, dari luar fasilitas kesehatan, itu gak aman lah, pokoknya bahaya.
1: Pasti sih.
0: Seperti
1: jadi
0: itu
1: gunakan ya.
0: Aduh Jule, ada-ada aja Jule. Jule mendingan ini deh ngurusin anaknya lagi deh ya.
1: Aduh jadinya julid nih.
0: Jadi gosip
1: nih.
0: Oke deh, bentar lagi kita mau ngobrol barengan sama teman-teman se-Jawa Barat ya.
1: Gabung ya bareng sore ceria nih. Dan nanti bakal ada Farel Junior, yaitu juara satu kategori pria bintang radio RRI Bandung.
0: Benar.
1: Sama hostnya ada Sabila.
0: Oke, sampai jam 5 sore kita bakal live dari Pro 2 Bandung. Jadi pastiin kamu tetap di sini dengerin sore ceria di 97,5 Pro 2 Cirebon.

0: Dari Six FM ada di Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo ini sore hari ini jadi udah excited banget karena jujur jatuhnya tandem ya. Kira-kira lo ngobrol sama siapa teman Prodo? Sebenarnya dia tuh keren banget loh dan aku udah kenal dia sebenarnya dari lama. Coba kita langsung sapa aja kali ya. Halo Forel.
1: Halo.
0: Hai, gimana sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat sekali. Selamat sekali. Ada di Pro 2 Bandung.
0: Yes, mantap. Dan selamat juga ya kamu udah juara 1 bintang radio di Bandung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wih, keren banget. Padahal pasti kamu gak deg-degan ya siaran di sini. Ah, biasa aja kan pasti.
1: Ini kayak lagi ngobrol gitu ya.
0: Karena dia udah biasa, dan Pro 2 udah biasa begini-begini. Tapi seneng gak Farel hari ini?
1: Ya, seneng banget lagi Kabila. Apalagi ketemu Kabila.
0: Ah, biasa aja lu mah.
1: Cantik banget lagi hari
0: stop
1: ini.
0: Stop ya. Farel stop ya. Kamu tadi dari mana Farel?
1: Aku tadi abis dari kelas, aku ke kelas dulu.
0: Oke.
1: Ke kampus ada kuliah hari ini, terus fitting baju karena besok aku taping buat ke
0: Korwil Nasional. Semangat ya. Kamu tuh kuliah di mana by the way?
1: Aduh perlu disebut gak ini instansi?
0: Enggak
1: apa-apa ya. Aku di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Lah sama kita.
1: Wah, iya, sama ya.
0: Iya kita sama ya. Kamu ilkom kan?
1: Aku ilkom.
0: Iya aku musik.
1: Oh tadi lu musik ya? Pendidikan
0: iya,
1: atau murni?
0: Iya aku murni.
1: Angkatan tahun?
0: Baru lulus ya, kebetulan aku gak mau nyebutin angkatan. Ketahuan tua gue nanti, ketahuan sepuhnya. Gak usah ya teman Prodo ya, walaupun baru lulus sih kemarin gitu. Gimana Farel pas kamu lihat pengumuman, itu berarti berapa hari yang lalu ya pengumumannya?
1: Dua hari yang lalu.
0: Itu gimana tuh pas kamu lihat? Apakah kamu udah gue udah yakin juara? Apakah mungkin seperti itu?
1: Enggak. Karena biasanya aku tiap lomba, tiap nyanyi, tiap perform apa tuh selalu sesuai review dari mamaku.
0: Oke. Gitu kan. Terus gimana?
1: Nah terus beres kemarin lomba tuh mama bilang kayaknya kamu gak juara deh di sini. Gitu.
0: Oh iya. Kok iya gitu sih?
1: Karena
0: jujur kok ini netting gitu?
1: Jujur emang mamaku to the point gitu.
0: Oh.
1: Kalau aku nyanyi jelek ya dibilang jelek. Kalau bagus ya bagus. Gitu.
0: Tapi sebenarnya bagus sih. Jadi kayak ke kamunya juga nggak one sided. Jadi netral gitu ya.
1: Iya.
0: Terus gimana?
1: Nah, terus abis itu. Dia bilang kan dia nontonin full kan semua peserta dan dia bilang kayak soalnya nih jurinya ngekomenin anak yang ini kayaknya lebih bagus dari kamu gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak dari situ muncullah persepsi kayaknya kamu gak juara tahun ini.
0: Okay.
1: Tapi tiba-tiba pengumuman datang Farel juara jadi satu. Jadi juara satu.
0: Luar biasa. Berarti kamu sendiri tuh benar-benar gak expect ya kamu akan juara satu ya?
1: Iya. Dan pas seleksi pun aku gak expect bisa lolos ke top 5 sebenarnya. Kabila.
0: Gak usah merendah gitu deh Farel.
1: Enggak, demi Allah.
0: Ini serius.
1: Serius. Karena ini tuh aku pertama kali lomba lagi setelah berbulan-bulan gak pernah ikut lomba.
0: Oh kirain bertahun-tahun Farel.
1: Ya, aku terakhir ikut lomba 1 tahun yang lalu lah. Itu pun FLS2N.
0: Oh iya, berarti FLS2N 2025. Terakhir.
1: Dan itu pun kalah.
0: Gak apa-apa ya Allah. Ah perasaan di sini juara FLS1, 2, 3 nih perasaan.
1: Ya itu terakhir aku 2024 kan.
0: Oh iya benar. Makanya tadi gue kayak 2002. Iya nah. lagi. Oke tapi aku tuh udah expect loh Farel kamu bakal juara 1.
1: Masa sih?
0: Aku kan nontonin semua peserta ya di Bintang Radio tahun ini. Kayak ya gue mah scanning aja ya boy. Okay. Kayak sorry menurut gue gitu. Terus kayak Farel udah masih juara 1, dia bagus gitu. Kamu juga percaya diri banget dan looknya tuh ada banget lah gitu.
1: Ada banget looknya.
0: Ada banget nih gitu. Terus besok banget taping nanti
1: besok
0: lagi.
1: Taping.
0: Oke, itu lagunya beda lagi apa gimana Rel?
1: Lagunya tuh aku bawain 2 lagu yang kemarin tuh lagu pop sama daerah, satu lagi lagu challenge.
0: Lagu challenge apa?
1: Lagu challenge-nya aku milih yang Sandi Sandoro. Apa tuh malam yang biru?
0: Oh ada lagu challenge
1: ada
0: tahun
1: lagu
0: ini.
1: Ada lagu challenge tahun ini. Emang tahun lalu gak ada ya Kak Bila?
0: Kalau tahun aku tuh pop, rock, sama daerah.
1: Oh pop, rock, sama daerah.
0: Yes.
1: Oh berarti challenge-nya di rock-nya itu ya?
0: Challenge-nya di rock-nya gitu.
1: Iya.
0: Kalau kamu lagu challenge-nya berarti kayak semua genre gitu, all genre.
1: Oh challenge-nya lagu lawas.
0: Oh lawas. Oke. Menurut kamu susah gak nih Sandi Sandoro ini?
1: Susah jujur lagu lawas tuh salah satu lagu yang jarang aku dengerin kan tapi alhamdulillahnya aku bersyukur nggak challenge lagu dangdut aja sih.
0: Iya lagi sumpah aku juga bersyukur
1: iya kan
0: karena kayaknya kita mundur diri mungkin
1: iya kita sebagai penyanyi yang pop able
0: iya
1: mundur deh
0: iya tapi ya bisa sih kalau kita berpura-pura dan harus maksa ya mungkin ya udah aja lah ya
1: ditelan aja lah ya
0: iya
1: profesional aja lah ya
0: bener benar. Anyway, Farel, kamu kalau latihan nyanyi berarti di mana? Apakah sendiri atau gimana?
1: Fun fact, aku latihan nyanyi di jalan.
0: Di jalan?
1: Di motor, di mobil.
0: Oh, biar kamu bisa teriak-teriak ya?
1: Betul sekali.
0: Oh, oke.
1: Karena kalau di rumah tuh pasti ada ibu-ibu yang ngejudge saya tuh di rumah tuh.
0: Tapi kan mereka enak dengar kamu nyanyi, Rel.
1: Oh iya, mungkin ada enaknya, ada enaknya. Ya, gitu.
0: Iya, sesuatu yang berlebihan tidak baik memang ya. Benar. Tapi kamu ada coachnya nggak, Rel?
1: Coach aku nggak ada.
0: Masa sih?
1: Iya, ada tapi kayak ya coach lama aku sih dulu pas SD. Cuman masih chatting-chattingan aja sih sama sekarang.
0: Oh, berarti kemarin pas bintang radio pun kamu nanya-nanya, minta improve
1: minta saran,
0: gitu-gitu.
1: Minta improve, cuman nggak terlalu intens banget karena dia juga sibuk. Jadi kayak ya aku lebih banyak nyari sendiri, explore sendiri.
0: Wih, keren banget, Farel. Mungkin tonton Pro 2 yang kemarin dengerin bintang radio juga pasti amazed banget lah sama suaranya Farel gitu. Anyway, Farel, aku gak tahu ya, aku pernah ketemu sama kamu apa enggak waktu SMP. Kamu pernah lomba di Tarbak gak?
1: Hah? Beneran?
0: Kamu juara satu gak waktu itu?
1: Iya lagi.
0: Aku juara duanya.
1: Serius?
0: Iya, aku ingat kamu masih segini.
1: Iya.
0: Sumpah, demi apapun kamu masih kecil, aku ingat banget. Terus kayak, oh ini Farel-Farel yang idol itu. Kamu itu baru idol junior kan? Atau apa ya?
1: Orang-orang mengira aku idol junior karena namaku Farel Junior.
0: Tapi kamu kayak, kamu lagi terkenal gitu loh waktu itu. Apa ya, kamu habis ikutan apa?
1: Gak ikut apa-apa kebetulan. Cuman emang keseringan
0: lagi lomba ya,
1: Bandung,
0: lagi lomba ya, lagi
1: naik-naiknya gitu di ajang perlombaan kota Bandung itu.
0: Oh bener. Iya, kamu juara satu, aku inget banget sumpah. Aku juara duanya. Buset, gue kalah guys sama Farel. Aku inget banget. Dan aku tuh emang belum pernah ketemu kamu langsung waktu perlombaan di Tarbak itu. Tapi kayak aku notice ada Farel Junior ini. And I thought kamu Farel Junior gara-gara nama kamu Farel
1: betul,
0: Junior.
1: Betul, semua orang kira kayak gitu.
0: Semua orang juga kayak gitu. Yeah. Oh my god, ternyata red string teori ya kita orang.
1: Kabila, waktu itu di Tarbak juga?
0: Iya, aku juara duanya. Waktu itu ikut lomba yang, bentar, bajunya tuh warna kuning kan?
1: Aku?
0: Enggak, bukan. Kayak dapat merchandise something gitu lah.
1: Oh, gak ingat aku.
0: Ya pokoknya kita lomba di Tarbak terus habis itu tampil lagi kan. Habis itu kalau menang juara satu. Nah itu kamu yang juara satunya.
1: Oh, iya.
0: Ya ampun, good old days waktu Pro 2 itu kamu sekarang berapa berarti, Ra? SD kan?
1: SD banget tuh.
0: Iya, aku udah kelas 9 SMP. Waktu itu. Jauh ya umurnya ya, Tom Pro 2. Malu nih gue ngomong sebut-sebut begini nih. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang mau nanya-nanya ke Farel, boleh banget langsung aja WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Jadi aku tunggu ya pertanyaannya, Farel juga nungguin ya.
1: Yes, nungguin banget.
0: Seputar bintang radio.
1: Let's go.

0: Masih barengan sama dan sama
1: Farel ada di sini.
0: Udah bener tandem banget tuh. Bener kan kata gue, ini jatuhnya tandem tuh. Produk bukan wawancara ini ya. Aduh unik. Eh Farel, aku tuh mau nanya, yes. Lupa banget. Kamu tahu bintang radio dari mana?
1: Bintang radio aku tahu dari tiap tahun selalu ada sih. Jadi okay. Aku tahu.
0: Oh, jadi
1: tahu
0: memang kamu radio. Udah tahu.
1: Iya.
0: Terus sebelum-sebelumnya pernah ikutan enggak atau baru tahun ini?
1: Baru tahun ini.
0: Oh, berarti one shot.
1: One shot.
0: Tos. Sama ya? Aku juga. Yeah. Aku tahun kemarin baru ikutan terus alhamdulillah langsung. Dan semoga kamu juga sama ya rezeki sama aku ya.
1: Amin.
0: Kenapa tahun ini akhirnya kamu memutuskan kayak ikut bintang radio gitu?
1: Sebenarnya tuh dari tahun lalu semenjak aku berusia 16 tahun itu mulai
0: okay.
1: Disuruh sama mama lagi-lagi ya buat ikutan lomba apa bintang radio ini. Cuman pada saat itu emang kondisinya lagi sibuk-sibuknya SMA dan ngejar ke PTN kan, jadi kayak gak ada waktu gitu. Nah sekarang udah mulai senggang nih, jadi kita coba deh bintang radio Indonesia tahun ini gitu.
0: Oke. mantap. Tapi ini aku agen pilih dikit ya. Kamu tapi tahu gak aku ikutan bintang radio waktu tahun kemarin?
1: Tahu.
0: Kita kalau followan kan ya.
1: Iya.
0: Oke, terus kamu kayak makin kayak pengen ikutan gak setelah aku lihat aku gitu?
1: Kayak, oh kita track recordnya cukup mirip.
0: Ya. Jujur iya. Makanya tadi aku tuh sempat bilang ke Farel ya teman-teman ya. Bisa jadi semoga Farel ngikutin jalan aku juga gitu ya setelah menang bintang radio terus jadi penyiar lanjut.
1: Amin.
0: Karena seru banget teman berdua. Aduh, Farel, anyway ini kita yang dengerin ada banyak ya dari Bandung, ada dari Cirebon dan Bogor. Wow. Sapa dulu dong.
1: Halo teman-teman.
0: Produa.
1: Teman-produa dari Bogor dan Cirebon.
0: Yes, yes. Dan Bandung juga tentunya dan juga. Ya. Dan Farel sebentar lagi akan melawan Bogor dan Cirebon juga ya.
1: Betul.
0: Duh, deg-degan enggak Rel?
1: Deg-degan, ada banget. Deg-degannya ada banget.
0: Kamu ada ngerasa yang kayak, aduh aku gak pede gitu gak?
1: So far sih aku masih gak pedenya di apa ya, pemilihan lagu kayaknya deh.
0: Oke, yang challenge
1: lagu,
0: itu?
1: Lagu challenge itu.
0: Kenapa gak pede?
1: Karena lagu lawas kan, aku belum pernah ngulik lagunya. Yeah. Jadi ini cukup challenging juga, aku malam ini baru mau ngulik lagu ini.
0: Hah? Kamu besok tapping Rel?
1: Yes. Enggak sih, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu udah sempat dengerin lagu ini. Cuma kayak literally
0: ngerti, aku pengen
1: nge-compose improve-nya
0: gitu ya. Baru malam ini
1: aku mau.
0: Wow, tapi aku relate sih Rel, karena waktu aku tahun lalu pun timeline itu kan cepet ya bintang padet radio kok. Ini ya padet gitu. Jadi memang aku pun aku kan nyanyi Bunga Hati kan waktu itu. Sama, aku juga kayak tahu, iya, udah tahu lagu Bunga Hati tapi enggak pernah benar-benar kayak ngulik gitu loh. Kayaknya kita sama deh ya. Begitu. Tapi ya gimana lagi, kita harus hadapin. Dan aku yakin Farel pasti bisa sih.
1: Amin, semoga pasti, bisa mengikuti jejaknya pasti. Kak Sabila.
0: Aduh, jangan gitu, gue malu nih. Aduh, tapi kamu udah biasa gak sih tampil atau kamu masih ada deg-degannya sebelum tampil?
1: Masih ada deg-degannya loh. Tapi itu penting sih menurut aku ada deg-degan sebelum panggung tuh. Karena jadi pressure gitu kan. Jadi kayak mengusahakan mindset kita biar gue harus tampil bagus nih gitu di panggung gitu.
0: Oke, tapi bukannya kalau makin pressure kamu makin jadi kayak apa ya, berat gitu.
1: As long as kita bisa control the pressure.
0: Oh bener, mantap juga nih si Farel nih. Kalau aku pribadi, aku takut sebelum naik panggungnya. Tapi pas sudah di panggung, hilang aja.
1: Oh hilang aja.
0: Kamu gitu gak?
1: Iya
0: iya kan, sama kan.
1: Apalagi kalau udah sama band.
0: Bener.
1: Itu kayak kebagi rata gitu ya.
0: Setuju banget. Bener-bener, karena aku ngerasa ada yang nemenin ya di atas panggung gitu. Tapi kan kalau di Bandung beda nih Rel kan. Bener-bener kemarin kamu hari di Bandung itu sebelum lima besar ini kamu sendiri ya?
1: Sendiri.
0: Sama kru nyanyi gitu. Aku sih waktu itu deg-degan tetap ya.
1: Deg-degan.
0: Kamu deg-degan juga gak?
1: Deg-degan.
0: Walaupun sendiri.
1: Agak gemeter sih itu. Kalau agak di zoom dikit itu agak gemeter sebenarnya tangan.
0: Oh bener. Iya agak keringet dingin ya. Oh bener. Sebenarnya tuh mic-nya udah mau ngeloser ke bawah tuh.
1: Aduh. Makanya mungkin komentar juri kemarin kok Farel narik mic-nya kejauhan. Itu sebenarnya mengurangi gemetar tangan saya.
0: Itu adalah taktik ya sebenarnya. Aduh. Seru banget. Tapi Rel, menurut kamu ada gak sih perbedaan di antara bintang radio dan semua kompetisi yang udah kamu ikutin? Kan lumayan juga banyak ya kompetisi yang udah Farel ikutin.
1: Perbedaan bintang radio sama kompetisi lainnya sih, menurut aku bintang radio tuh salah satu perlombaan yang sehat sih menurut aku.
0: Kenapa tuh?
1: Karena ada beberapa perlombaan yang memang dia tuh juga, kan bintang radio ini ada voting-votingan juga kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Cuman voting dan penilaian juri tuh bobotnya tuh menurut aku fair enough. Karena 70% dan 30%.
0: Sedangkan
1: ada beberapa perlombaan yang lain yang memang memanfaatkan voting itu sebagai advantage mereka buat menghasilkan uang lebih banyak kan. Tapi menurut aku di bintang radio ini, aku kemarin tuh bukan salah satu the top of voting tertinggi.
0: Oh iya, kamu tuh keberapa votingnya?
1: Aku yang kedua, besar. Aku ketiga apa kedua? Aku ketiga, okay. Aku ketiga. Dan terus aku di situ juga udah mulai nggak pede karena voting aku rendah. Mm-hmm. Eh ternyata penilaian juri bobotnya lebih besar.
0: Iya, betul.
1: Dan melihat kualitas dibandingkan kuantitas si votingnya gitu. Jadi aku merasa kayak Bobita Radio ini perlombaan yang sehat dan fair enough gitu buat teman-teman.
0: Wih, mantap. Tapi aku setuju banget sih, Rel. Karena memang menurut aku juga sayang sih kalau misalnya perlombaan tuh didasari sama voting doang, ya mungkin, atau popularitas. Karena kan sebenarnya yang dicari ini tetap kualitas dong, ya, nomor satu. Gitu. Jadi ya, aku setuju. Dan aku yakin nih, sebenarnya banyak banget teman-teman Pro 2 di Bandung, di Cirebon, di Bogor yang sebenarnya pengen banget ikutan bintang radio tapi masih gak pede, ya, Rel, ya. Kamu kasih ini dong, kasih kata-kata supaya mereka pede ikutan mungkin tahun depan, mengikuti jalan kamu mungkin, aku juga gitu. Kasih dong, Rel.
1: Buat teman-teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon dan sekitarnya ya, teman-teman di Jawa Barat mungkin yang pengen ikutan Bintang Radio, kamu harus ikutan Bintang Radio tahun depan kalau kamu punya skill bernyanyi yang bisa kamu tunjukkan gitu kepada Indonesia. Dan bisa ngecek di Instagramnya Bintang Radio Indonesia ya, Kabila, ya? Atau di Instagramnya RRI.
0: Iya, bisa. Ada pokoknya Bintang Radio tuh ada banyak platform lah sama Pro 2 gitu. Anyway, Farah, untuk persiapan besok kamu udah nyiapin apa aja nih?
1: Persiapan besok pastinya doa dari kedua orang tua, latihan terus menerus, istirahat yang cukup, itu kuncinya.
0: Wih, mantap. Terus katanya mau ngambil baju, fitting baju.
1: Udah, tadi aku baru.
0: Udah. Yes. Ngambil di mana?
1: Dari Leboy Kostum.
0: Aduh, sama lagi.
1: Tadi juga Egy bilang Kabila. Kabila juga tahun lalu di Leboy kebetulan. Jadi nih ya, teman-teman Pro 2 nih, Kabila tuh sama aku sebenarnya punya background yang serupa.
0: Jujur ya, mirip-mirip banget.
1: Mirip-mirip banget. Kita ada di salah satu radio gitu waktu kita masa SMA.
0: Iya, latihan.
1: Terus kemudian Kabila melangkah duluan ke bintang radio.
0: Aduh, masya Allah. Gue jadi malu nih, jangan kayak gitu, Rel. Ini di sini jobdesk gue wawancara lu, jangan nge-review gue.
1: Nah, tahun lalu beliau melangkah ke bintang radio dan mendapatkan juara satu nasional.
0: Alhamdulillah, ya, masya Allah, terima kasih ya, Pak Rela. Ini selayaknya gue yang diwawancara ya rasanya.
1: Dan nyewanya di Leboy Kostum.
0: Waktu di Bandung emang aku nyewa di Leboy Kostum. Dan aku ingat banget kan Gaga waktu itu MC-nya juga kan.
1: Oh gitu.
0: Terus dia bilang, kamu proper banget bajunya gitu. Terus pas tahun ini, pas lima besar, dia bilang gini ke aku, lah ini semuanya proper. Iya kan, bingung milihnya. Kayak gitu. Karena waktu tahun aku tuh kayak, aku rasa aku overdress gitu loh, Rel. Tapi paling ternyata itu malah jadi nilai. Point plus. Jadi diinget.
1: Benar. Itu penting sih.
0: Setuju. Tapi waktu kamu sebelum grand final, kamu pakai Leboy juga?
1: Kemarin?
0: Enggak, biasa aja.
1: Oh, enggak, biasa aja, kemeja sama.
0: Oh, kalau aku dari udah leboy-leboyan, kebetulan. Enggak, overdress. Tapi sebenarnya menurut aku enggak usah takut overdress, enggak sih, Rel? Enggak usah takut kamu tuh terlalu mencolok. Karena menurut aku itu bisa jadi ikon gitu.
1: Betul.
0: Iya kan? Sama halnya dinyanyi, kamu enggak usah takut terlalu technical misalnya, enggak usah terlalu takut. Apalagi, Rel?
1: Enggak usah terlalu takut salah. Yang penting nyaman aja sih nyanyinya.
0: Benar, nanti jadi kamu sendiri sih, teman Pro 2. Aduh, Rel, enggak kerasa ya bentar lagi udah mau jam 5.
1: Wow.
0: Harapan kamu apa nih, Rel, di bintang radio tahun 2026 ini?
1: Oh my god, harapan aku pastinya realistis, aku pengen jadi juara bintang radio Indonesia.
0: Amin.
1: Terus juga selain itu, ya aku berharap sih aku bisa berkompetisi secara sehat aja dengan teman-teman semua dan bisa berteman baik pastinya sama teman-teman yang ikut berkompetisi bintang radio Indonesia. Sampai bertemu teman-teman yang ikut bintang radio se-Indonesia.
0: Asik, mantap banget. Asik. Tapi emang kalau habis Korwil ini, kalian langsung ketemu bareng atau sama kayak angkatan aku, lima
1: sama,
0: besar?
1: Sama kayak angkatan Kabila.
0: Oh, di mana, Rel? Udah tahu belum finalnya?
1: Belum tahu.
0: Oke. Teman Pro 2 kita doakan semoga Farel nanti akan maju terus ya. Dan tentunya juga kamu sebentar lagi akan melawan Korwil yang mendengarkan ini juga sekarang ya. Itu Bogor dan Cirebon, ini juga lawan berat ya, Rel, ya, buat kamu.
1: Cukup
0: ya
1: berat, pastinya. Karakternya kuat juga mereka.
0: Yes, jadi pokoknya teman-teman gak usah patah semangat ya. Kalian harus semangat terus dan percaya sama diri sendiri. Intinya mah itu aja sih kalau dari Lala dan dari Farel juga tentunya. Ada yang mau kamu sampaikan lagi gak, Farel, terakhir buat teman-teman dari di Bandung, di Bogor, dan di Cirebon?
1: Apalagi ya, semoga kita selalu sehat selalu ya, stay safe selalu.
0: Amin.
1: Semoga bisa sukses bersama teman-teman.
0: Amin. Oke deh Farel, makasih banyak ya udah hadir.
1: Thank
0: sama
1: you so much,
0: Lala di sini. Makasih juga buat teman-teman Pro 2 dari Cirebon, dari Bogor dan di Bandung juga yang udah dengerin Sore Ceria barengan sama Lala dan sama Farel juga tentunya. Ya udah deh Farel, kalau gitu makasih banyak ya Rel ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Bye bye and good luck ya Bintang Radionya.
1: Thank you so much Kak Lala.
0: See you.
1: See you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 masih di sore cerianya barengan sama Via dan Uca.
0: Ya, menurut Uca
1: apa nih?
0: Yang paling banyak omong. CWK apa CWK?
1: Cewek.
0: CWK.
1: Cewek, cewek. CWEK atau CWOK?
0: Biar biar tahu bedanya.
1: Apa? Siapa berarti yang paling banyak ngomong kalau menurut pengamatan seorang Jauh Zahana?
0: Cewek sih.
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Kenapa?
0: Karena kebanyakan dari yang aku temuin di orang-orang sekitarku,
1: ya,
0: ceweknya yang lebih vokal daripada cowok-cowoknya.
1: Oke, jadi vokal kalo itu banyak omong.
0: Banyak omong, lebih bawel, lebih sering berantem, lebih banyak nuntut ini itu.
1: Ini agak ambigu nih. Vokal dibilang banyak ngomong. Maksudnya gini, apa namanya? Kalau misalnya kita bisa mengungkapkan perasaan, apakah itu vokal? Itu vokal. Tapi kalau misalnya bisa mengungkapkan apa yang ada di kepala terus jadi dibilang bawel. Yeah. Agak sedih ya, Bo. Yeah, tapi, yeah. tapi itu adalah apa namanya, interpretasi aku gitu ya. Tapi kalau yang ini ada penelitiannya, Ca.
0: Nah, tuh?
1: Yang kata Uca tadi emang anggapan semua orang sih ya.
0: Sampai kalo, dibikin penelitian loh ini loh.
1: Terus
0: sampai
1: juga,
0: dibikin penelitian.
1: Biasanya kalau bayi-bayi baru lahir tuh, yang bias, yang relatif cepat ngomong, biasanya juga bayi cewek.
0: Iya,
1: lebih gampang babbling gitu loh daripada cowok-cowok. Bayi cowok-cowok gitu. Nah, tapi ini berdasarkan penelitian ya. Biarpun anggapannya perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Nah, ternyata perbedaannya itu enggak selalu kelihatan pada kelompok usia. Ini penelitian diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Jadi sebenarnya udah dari 2025, Ca.
0: Wow.
1: Ini dia menganalisis percakapan 2197 orang.
0: Wow.
1: Dan itu di banyak negara. Tapi bukan Indonesia sayangnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Di negara-negara sana ya.
1: Iya, di Amerika Serikat, Swiss, Serbia, dan Australia. Jadi enggak masuk Indonesia.
0: Jangan-jangan di Asia beda ya?
1: Beda lagi.
0: Iya enggak sih? Ya sih, ibu-ibu.
1: Bisa jadi.
0: Kalau lihat konten aja ibu-ibu Eropa marahin anaknya gimana, ibu-ibu Asia marahin anaknya gimana?
1: Iya.
0: Itu udah kelihatan beda.
1: Hey, enggak boleh, jangan gitu.
0: Nah,
1: kalau ibu-ibu boleh gitu, tapi kalau ibu-ibu Asia kamu tuh enggak bisa dibilangin ya.
0: Es terus langsung kayak gitu, kan. Itu kan beda ya.
1: Iya.
0: Beda.
1: Berarti ini penelitiannya harus dibikin ulang.
0: Kalau enggak ada penelitian sendiri di Asianya ya, peneliti di Asia sendiri
1: yang bikin.
0: Harus cari lagi ya, Vi, berarti ini.
1: Seperti itu. Nah, ternyata nih kalau dari hasil penelitian yang ini ya, ternyata perempuan rata-rata mengucapkan sekitar 3275 kata lebih banyak daripada laki-laki. Ini itu di kelompok usia dewasa muda sampai pertengahan. Jadi mereka ternyata penelitiannya dikelompokin berdasarkan usianya gitu. Nah, tapi pola tersebut berubah di kelompok usia yang lebih tua. Laki-laki dalam kelompok usia lanjut ternyata mengucapkan sekitar 788 kata lebih banyak daripada perempuan. Mungkin kalau perempuan udah tua, udah lansia, capek kali ya, Bu.
0: Berarti tapi ini faktornya banyak ya, Vi?
1: Banyak.
0: Katanya dari lingkungan sosial juga, pekerjaan, kepribadian, sampai situasi. Kalau lagi ngobrol, jadi kalau hari ini kamu ngerasa ngobrolnya lagi banyak banget, ini belum tentu karena kamu cowok atau cewek sebenarnya.
1: Iya.
0: Bisa aja karena emang lagi ketemu teman yang seru, pekerjaannya lagi emang perlu banyak komunikasi,
1: ngomong.
0: Atau emang suasananya emang lagi ngedukung gitu ngobrol.
1: Iya bener, artinya jenis kelamin ini bukan satu-satunya hal yang menentukan seberapa banyak kita tuh bicara dalam sehari. Kalau kayak gini berarti penyiar banyak ngomong dong.
0: Gak
1: peduli
0: cowok-cewek.
1: Tapi kalau
0: kamu sama suami kamu,
1: apa tuh?
0: Pasti kamu yang banyak ngomong atau ada saatnya.
1: Kelihatannya gimana? Tebakannya Uca gimana?
0: Kamu sih.
1: Tebakannya gimana? Ya kamu sudah sih. Itu jawabannya ya.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

الله

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: healing, pergi kemana, atau kulineran kemana gitu ya. Tapi tiba-tiba jadi atlet.
1: Sumpah banyak lagi di sekitar aku juga kayak gitu.
0: Ya kan? Kalau misalnya, apa namanya, ada yang putus, ada yang apa sih? Galau-galau apalah gitu ya. Tiba-tiba jadi atlet.
1: Iya sih.
0: Iya kan? Iya atletnya sih. Atlet
1: langsung
0: lari.
1: 10K ya?
0: Kayak... Atau kalau enggak tiba-tiba high rock, wow.
1: Iya.
0: Fantastis.
1: Itu bagus gak sih, Vi?
0: Nah, itu dia. Hati-hati nih, teman pro 2. Kalau misalnya kamu ikutan fenomena mendadak atlet ini ya.
1: Mendadak atlet.
0: Ada resiko henti jantung ternyata, teman pro 2. Seperti itu. Karena apa, kita badannya gak biasa kan? Jadi, kalau misalnya teman pro 2 mau apa yang namanya ikutan tiba-tiba event running apa. Itu persiapannya gak cukup cuman seminggu, dua minggu. Bener. Ya kan? Harus
1: makanya
0: rutin.
1: Tiba-tiba langsung 10K. Padahal kita kalau ngeliat story-nya dia gak pernah olahraga gitu kan ya. Makanya ini diingetin sama dokter.
0: Jangan-jangan lu di-hide, Ca.
1: Enggak. Bisa jadi.
0: Dari story
1: bisa jadi ya. Enggak. Ini makanya ini diingetin sama dokter jantung dan pembuluh darah, Dokter Rizky Aulia Fanani.
0: Ya.
1: Biar kayak yang baru mulai olahraga jangan langsung latihan yang berat-berat atau langsung ikut kompetisi yang tanpa kita tahu kondisi tubuh kita sendiri.
0: Oke.
1: Teman-teman dua.
0: Berarti kita kotak aja ya. Pelan-pelan aja.
1: Betul lah.

0: olahraga pokoknya nih nggak harus ekstrim, Vi. Nggak harus selalu cepet, yang penting tubuh kita aktif bergerak aja.
1: Iya, gitu. Benar. Karena kalau misalnya nggak biasa itu tadi ya, kesehatan jantung kita jadi terganggu. Betul. Bahkan paling fatal bisa cardiac arrest atau serangan jantung. Hmm. Seperti itu. Jadi buat teman pro 2 yang misalnya punya teman habis patah hati, habis apalagi sih motivasi mendadak atlet.
0: Banyak tahu yang kalau kamu ngeliat konten kreator-konten kreator yang habis patah hati, tiba-tiba dia berotot.
1: Oh iya, nge-gym
0: ya. Tiba-tiba gym, tiba-tiba kurus dan berotot. Kayak kita nggak tahu tuh gimana mereka.
1: Kalau misalnya hasilnya glow up sih kita ikut happy ya. Tapi kalau ternyata malah badannya sakit-sakit
0: atau berototnya berlebihan,
1: agak takut ya. Ada tahu. Berlebihan gimana?
0: Ex-nya mantannya Arafa. Itu salah satunya kan.
1: Tahu banget. Masih follow, Cak.
0: Itu berlebihannya maksudnya di situ.
1: Oh, iya
0: kayak
1: iya iya.
0: Tiba-tiba.
1: Tapi mungkin mau jadi atlet beneran.
0: Binaragawan
1: ya. Iya, enggak apa-apa sih ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan mendadak atlet seperti itu. Jadi harus pelan-pelan, latihan rutin. Terus juga yang sering dilupain sama teman-teman yang mendadak atlet nih, Cak. Apa namanya? Tidurnya masih malam. Padahal besoknya maraton.
0: Iya, apalagi kalau di luar kota gitu ya.
1: Iya kan?
0: Baru turun gitu ya, masih jet lag.
1: Iya.
0: Terus malah begadang.
1: Iya,
0: padahal
1: seperti
0: besoknya
1: itu.
0: Harus 10K dan lain-lain. Iya. Ya pokoknya kamu tetap harus ngenalin kemampuan tubuh sendiri ya. Jangan maksain diri kamu, teman pro 2.
1: Benar. Kalau ucap patah hati apa?
0: Makan.
1: Makan ya, masih tetap ya nomor satu. Iya lagi.
0: Bengong juga.
1: Nonton. Padahal lebih enak bengong ya, Cak.
0: Iya,
1: daripada tiba-tiba jujur, jadi atlet ya. Oke deh, abis ini kita bengong bareng aja kali ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: quedarse de cine.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Cak, kalau misalnya kamu main ke Dufan ya, atau tempat hiburan semacamnya, suka nggak sih naik roller coaster?
1: Suka lah.
0: Suka banget.
1: Itu salah satu wahana yang harus dinaiki, roller coaster.
0: Wahana, makanya nama kamu adalah Jezahana.
1: Enggak dihubungin kayak gitu-gituan dong.
0: Iya, karena kalau aku sendiri dulu pernah... kalau terkenalnya kan apa tadi Cak? Dufan ya di Jakarta itu jujur aku belum pernah sama sekali. Ibu, lagi
1: aku terakhir juga pas masih kecil SD. Lagi yeah. Paling Jungle Land yang deket rumah aku.
0: Bogor.
1: Iya.
0: Oh iya
1: deket,
0: Jungle
1: masih deket.
0: Land. Iya. Kalau aku dulu mainnya ke ini karena tinggal di Jawa Timur ya. Mainnya ke Jatim Park
1: ya.
0: Jatim Park yang pertama ya? Wahana-wahana kan. Baru sekali itu doang aku berani naik yang itu namanya apa, roller coaster ya. Pokoknya ya? Kurang lebih kayak gini ya.
1: Tapi besar juga.
0: Gede. Tapi itu pengalaman pertama dan terakhir. Setelah itu gak mau lagi.
1: Kenapa?
0: Parno. Mungkin seru. Karena aku
1: nonton
0: kecilnya
1: Final Destination.
0: Iya.
1: Bener.
0: Karena kecil kebanyakan nonton Final Destination. Jadi kayak waduh ini nanti kalau macet gimana.
1: Tapi lu ngerasa gak sih pas naik tuh ada bunyi-bunyi besi-besinya gitu tuh yang
0: enggak
1: bikin
0: ya
1: itu?
0: Karena lebih kencang suara teriakan gue sih.
1: Soalnya pas dijanggelin gitu loh kayak jadi gak yakinnya tuh gara-gara itu tuh bunyi-bunyi.
0: Tapi kalau misalnya Uca main ke tempat-tempat seperti itu ngajakin aku ya, kamu pasti seneng deh Ca. Ada
1: kenapa?
0: Yang jagain tas kamu. Karena gak mau ikut naik.
1: Gak usah bingung ya.
0: Jadi selama ini sama teman-temanku aku tukang jaga tas, tukang fotoin, dokumentasi. Karena gak ikutan
1: seru
0: naik. Seru sih. Tapi kalau misalnya kayak di California ini gimana? Serem banget.
1: Bentar dulu. Kalau roller coasternya yang kayak di mall itu, Transmart ya, itu kan gak terlalu besar gitu. Kamu berani gak? Aku belum pernah lagi ngelain yang di mall itu.
0: Enggak, apalagi indoor.
1: Apalagi terlihat sepi ya. Jadi semua orang menaiki wahana itu.
0: Iya.
1: Gimana nih, ada apa emang?
0: Kalau
1: ada apa nih?
0: Di California ini di sana ada lagi gugatan. Ada 300 orang cedera otak setelah naikin roller coaster X2 di Six Flags. Six Flags ini terkenal banget sering masuk apa ya program-program TV gitu. Terus juga ada teman Via yang pecinta adrenalin, dia main ke Six Flags terus dia bikin story banyak banget dia naikin semua wahana. Nah, ini baru-baru ini kalau ada pengunjung yang naik namanya X2 itu ada cedera otak katanya.
1: 100 orang lebih katanya yang mengakui
0: banyak
1: cedera otak traumatis. Dan ini katanya makin jadi perhatian setelah di Juli 2026 itu dua perempuan dilaporkan mengalami pendarahan otak dan harus menjalani operasi darurat setelah menaiki X2.
0: Serem banget
1: sih ini juga. Nah, ini kalau di investigasi dari CNN ya sendiri, ini katanya ya emang udah ada selusin laporan cedera serius yang berkaitan sama X2 ini selama hampir 20 tahun loh, termasuk kematian katanya. Fit.
0: Berarti udah lama banget ya.
1: Iya,
0: tapi mungkin baru berani
1: ya
0: speak up.
1: Iya kali ya.
0: Atau gimana
1: mungkin
0: ya?
1: Ada power, orang yang udah ada power atau apa baru berani kali buat mengajukan gugatan-gugatan ini kali ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini juga ada cuplikan-cuplikan wahana-wahana ekstrim yang kayak apa ya? Tikungannya tuh kayak benar-benar lu dari tinggi banget terus itu biasanya ada yang sampai ketabrak burung, tau gak sih?
0: Hah?
1: Iya, ada yang ketabrak burung semua.
0: Kayak pesawat aja sampai ketabrak.
1: Itu roller coaster atau di prosotan atau apa itu banyak video yang ketabrak burung.
0: Sebenarnya kalau si Six Flags ini punya program keselamatan yang komprehensif katanya. Jadi mereka rutin evaluasi gitu, ngecek gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari sisi medis mungkin guncangannya ya.
1: Iya kali ya.
0: Bikin otak tuh jadi kayak dipaksa jatuh kan.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu tertentu apalagi hitungannya detik. Jadi mungkin kayak agak
1: kaget terguncang. Ya, ada shock ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Dan bahkan, emang katanya ini si X2 sendiri tuh katanya udah ditutup juga di pertengahan Juli 2020.
0: Oh, berarti ini udah dari Juli, terus sekarang September berarti gak dipakai lagi ya?
1: Iya, berarti udah tutup. Dan emang katanya dari pihak sananya, Six Flags-nya itu gak berkomentar apa-apa tentang proses hukum yang lagi dijalani.
0: Iya. Mungkin biar jelas dulu kali seperti apa ya. Tapi ini jadi catatan juga nih buat kita para penikmat adrenalin ya. Kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu untuk memenuhi adrenalin junkie-mu itu, dipastikan safety-nya oke gitu. Jangan sampai apa namanya kayak ini tadi, ternyata sudah ada info-info ini cuman ada nggak speak up. Terus yang kemarin sempat beredar juga, Cak, ada yang apa sih yang kita ditali terus dilempar ke
1: bungee jumping.
0: Bungee jumping. Nah, masalahnya di video itu jelas bahwa
1: enggak kepasang.
0: Iya, enggak kepasang talinya. Jadi Mbak itu kayak dibuang gitu.
1: Tapi gue pernah bridge jump. Di
0: apa tuh bridge jump?
1: Bridge jump itu lompat dari jembatan. Jembatan penyeberangan gitu sih sebenarnya. Itu bawahnya Kali Ciliwung. Nah, emang ada komunitasnya gitu kayaknya ya. Aku ikutan aja karena diajak temanku dan emang lagi free. Sebelum aku naik apa lompat itu, aku kan ngeliatin dulu orang-orang dong, kayak itu serem banget. Dan sebelumnya aku juga itu ada cewek adik kelas aku sebenarnya, dia lompat terus talinya itu tidak turun dengan sempurna, tidak malah kayak kelilit di badan dia gitu loh. Terus dianya malah kena air sungainya, terus kayak pokoknya nggak sempurna lah jatuhnya. Gitu, gak sempurna, sampai sepatunya hanyut.
0: Tapi dia baik-baik
1: kayak,
0: aja.
1: Banget, kayak baik-baik aja alhamdulillah. Tapi basah gitu loh. Kayak gue jadi nggak ya gitu loh.
0: Tapi
1: kayak,
0: berarti dia shock aja, shock kecil.
1: Tapi kan kayak kasihan gitu loh. Kayak sepatunya hilang.
0: Ya.
1: Aduh, gue naik kayak.
0: Padahal ya, gitu. Harusnya nggak nyampe nyelup. Berarti.
1: Harusnya nggak sampai nyelup. Harusnya nggak nyampe nyelup. Dia sampai nyelup. Tapi tetep gue lompat coba. Itu rasanya kayak mati tau.
0: Hah?
1: Sumpah kayak lu ya udah kayak
0: udah ada kejadian gitu berarti tetap dicobain.
1: Iya, tetap nyobain.
0: Iya, iya, iya. Tetap
1: kayak ya udahlah sekali seumur hidup aja kayaknya cukup.
0: Terus
1: deh ya.
0: Terus kapok enggak?
1: Kapok. Rasanya kayak mati, kayak gue disuruh lompat kan sama abangnya nih kayak gue enggak bisa, Bang. Lu jatuhin gue aja gitu. Gue udah berpasrah gitu loh. Lu dorong gue aja, gue enggak berani lompat sendiri gitu. Terus ya udah lompat
0: detik.
1: Akhirnya nggak tahu gue kayak pokoknya itu mati dulu pas mati sampai dulu. ujung tuh baru kayak kan kita kan kerasa gitu ya udah sampai ujung tuh itu hidup lagi gue gitu loh
0: ditarik kayak, berarti ya
1: nggak ditarik ya. Kayak ya udah mentok talinya itu loh mentok talinya itu
0: terus bisa balik lagi gimana ke atas
1: diturun
0: berarti turun
1: naik perahu atau geteknya gitu loh
0: iya.
1: Pas deg-degannya lagi selain pas jatuhnya itu sebenarnya pas lagi swingnya gitu loh pas lagi mengayunnya itu yang bikin geli kayak kok bisa sih gue naik ginian gitu loh kayak
0: mendingan kita ngelamun aja nggak sih Cak?
1: Iya cari yang aman-aman
0: yang aman-aman aja ya kayaknya ketoprak masih enak sih Cak.

0: you banget buat teman Pro 2 yang udah barengan sama kita selama 4 jam terakhir ini ya. Bentar lagi bakal ada Music Live Chat temenin kamu live dari Pro 2 Jakarta.
1: Ada Shira nanti barengan sama host Elan yang bakal nemenin kamu.
0: Kamu tau gak artinya Shira?
1: Apa itu?
0: Kalau bahasa Jawa.
1: Apa?
0: Kepala.
2: Kalau Shira di sini juga ada gak sih di Cirebon?
0: Ira.
2: Oh iya. Yeah. Oh,
0: Ira, gak pakai S ya. Shira. Tapi ini ejaannya bagus deh. Apa namanya, kekinian banget. S-H-E-E-R-A. Emang dia mau nyanyi apa, nanti teman Pro 2 kenalan nanti ya jam 7 sampai jam 8. Terus nanti bakal ada Angga Ampun nemenin kamu jam 8 sampai jam 8 lagi. Siaran terus 12 jam. Enggak dong, sampai jam 11 ya. Baiklah, Vianya harus pamit.
1: Ujanya juga harus pamit dulu teman Pro 2.

Apa teman Pro 2 di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat yaitu Pro 2 FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue nggak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu, hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama
1: iya,
0: ya?
1: Iya, untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. Keren, keren, keren, keren. Thank you loh, thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik, gitu.
0: Kamu lagi nyobain nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang...
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin... Mm-hmm. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi
1: sports
0: tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya, kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang, wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal, terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah, aduh capek banget lagi berjuangnya, atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, nggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita... Kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik
0: yes.
1: Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya.
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Satu SMP. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Ya.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Mm-hmm. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as a, ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya enggak menjuruh ke satu gender aja, yes. Karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate mm-hmm. menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi pasti relate yeah. banget. Karena kak aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget.
0: Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu
1: yes,
0: ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau
1: banget.
0: Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback, pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu, ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Dan di... countdown gak ya? Oh enggak!
0: Nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially release, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi
1: cuma
0: deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: sih. Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke, oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih, mah. Lagunya harusnya udah rilis,
0: udah dong. Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan wow. Disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak, gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak.
1: Iya.
0: Bukan hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Gak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali ya?
1: Iya, kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: percintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang semuanya dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses semang.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu. Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Halim.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Halim?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Halim. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, gimana ketemu Adrian kayak,
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya, di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi.
0: Betul.
1: Penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak, wow! Auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya, pokoknya
0: dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Halif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Halif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa memang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman berdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada
1: banget.
0: Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara, katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira, dibalik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Syira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apakah aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And,
0: Taylor
1: gila sih Taylor.
0: Wah itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman berdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: ya yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget, karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys, yang penting kita tuh sangat terinspirasi, yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton dong.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak pernah pengen sih. Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu inget sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali, dengerin kita malam hari ini. Oke, teman berdua, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC, Music, Live Chat.

0: 102 FM seluruh Indonesia, teman berdua masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir, dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Ya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya. Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
0: Terwakili.
1: Iya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu.
1: Yes.
0: Oke, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu. Thank you banget, Shira.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini di Jaga Malam untuk edisi Kamis 24 September 2026. Nemenin kamu sampai dengan jam 12, kita langsung mulai, kita langsung gas.

Kakak, bangun. Sudah jam berapa nih?

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang ngikutin Asian Games 2026 nggak? Ada di cabang skateboard ya. Ada Mikaela Shanum yang jadi atlet skateboard termuda Indonesia di Asian Games 2026. Si Mikaela ini usianya baru 11 tahun, teman Pro 2. Dan akan mewakili Merah Putih di cabang olahraga skateboard nomor Park Putri di ajang olahraga terbesar Asia ini. Mikaela jadi bagian dari kontingen Indonesia yang bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Meski masih sangat muda, ia akan menghadapi para atlet senior dari berbagai negara Asia di nomor skateboard Park Putri. Jadi kategorinya tuh cukup di kelaminnya aja ya, maksud di putra-putrinya aja, usianya tuh gak ada. Oke, respect banget sih, mudah-mudahan Mikaela bisa tampil yang terbaik. Soal medali, ya nomor satu lah, enggak, nomor sekian lah. Yang penting ada pengalaman, ada mental yang bisa dibawa pulang balik dari Asian Games. Semangat, Mika.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Iman Guru Soekarno Putra semakin memburuk. Putra Proklamator Indonesia Soekarno ini disebut dalam kondisi kritis. Ya, kondisi buruk disampaikan Didi Mahardika yang merupakan keponakan dari sang maestro. Keluarga pun meminta perhatian dari pemerintah mengenai kondisi buruk saat ini. Disampaikan Didi Mahardika saat dihubungi ya media pada Kamis 24 September 2026. Teman-teman guru saat ini masih belum sadarkan diri. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta, Didi menyebut keluarga belum mau mengungkapkan penyakit apa yang saat ini dihadapi oleh Guru Soekarno Putra. Mudah-mudahan Guru Soekarno Putra ataupun maestro musik Indonesia ini bisa kembali pulih dan apa yang diharapkan oleh keluarga bisa benar-benar didapatkan. Amin.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya dari Taylor Swift yang menghadirkan 4 lagu baru di The Life of a Showgirl, di Encore ya. Ini adalah versi expanded dari album studio ke-12-nya Taylor Swift ya. Dan album ini akan menghadirkan 4 lagu baru. Taylor Swift bilang kalau lagu-lagu ini ditulis setelah The Life of a Showgirl mencatat debut terbesar sebuah album dalam sejarah musik modern berdasarkan penjualan album dan jumlah streaming. Congratulations, Taylor Swift, Tay-Tay, asoy. Kayak akrab aja, nggak Tay-Tay, Tay-Tay aja ya.

Jaga malam di Produ FM. Produ FM.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam barengan Angga Ampuh, teman Pro 2. Dan kamu tahu nggak, teman Pro 2, kalau AI selain membantu banyak lini kehidupan kita hari ini, AI juga ikut berkontribusi dalam peningkatan angka penipuan digital, teman Pro 2. Karena teknologi ini membuat pelaku kejahatan cyber bisa menjalankan serangan secara lebih cepat, meyakinkan, personal, dan dalam skala yang lebih besar. Ini disampaikan sama Head of Payment Ecosystem Risk Asia Pacific Visa, Wan Jingji, yang bilang ancaman terhadap ekosistem pembayaran sekarang nggak cuma berasal dari fraud tradisional, tapi penipuan yang melibatkan manipulasi pengguna atau scam justru semakin berkembang dan menjadi perhatian. Iyalah, makin serem teman Pro 2 sekarang tuh penipuan-penipuan ya, yang video call lah, yang foto lah, yang macam-macam lah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: What are y'all talking
1: about? No, I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as
2: I'm just being real. My look.
3: Kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
4: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
3: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
5: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari mereka.

mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5.

Mantro 2 sampai di sini perjumpaan kita dalam program Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Angga ampuhnya pamit. Sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2. Jadi Angga punya pamit, dadah, bye-bye.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantap.

0: Yang ahead, saya JC. Mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Semoga semakin edukatif, informatif.
0: Jaya terus di udara.
2: Dengerin terus dan request terus lagu Yana Head yang berjudul Menangkut Berkala, lagunya Rudy yang Belahan Jiwaku, dan lagunya Sri 457 berjudul Sang Pemenang. Request di Produa Radio Republik Indonesia. Alright,
0: sekali di udara, tetap di udara.
3: Di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang,

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 di pagi hari ini? Uca bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu di hari ini nanti ya di jam 6 ya. Karena abis ini kita bakal ada Just Music dulu yang bakal nemenin kamu. So pastiin kamu tetap stay terus di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalbu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita, kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah atau jauh dari apa yang menjadi

0: Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya nabilah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter, bagaimana teman-teman mengamaliyah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui ya, seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kolbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir, seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat, seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan. Karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadkun qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga kamu pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya semangat terus ya pagi hari ini. Karena nih Uca bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 10 di Spada pagi hari ini ya, edisi Jumat 25 September 2026. So kamu pastiin tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Dan Pro 2, kalau ngomongin Gen Z, yang kepikiran kamu biasanya apa nih? Apakah anak-anak muda yang suka ngopi, suka bikin konten, terus katanya juga paling sering ngeluh soal mahalnya biaya hidup ya? Jadi nih ternyata teman Pradua, di balik semua itu Gen Z itu justru diprediksi bakal punya kekuatan ekonomi yang gede banget loh di masa depan. Ini dilansir dari live.indozone.id ya teman Pradua. Jadi ini Bank of America ini katanya memperkirakan pendapatan global Gen Z itu bisa mencapai 36 triliun dolar AS Amerika Serikat ya pada 2030. Ini kalau dirupiahin itu sampai 591 kuadriliun rupiah loh. Dan ini enggak berhenti di situ aja ya teman Pradua. Di 2040 ini yang katanya diproyeksiin bisa nembus 74 triliun dolar AS atau sekitar 1.214 kuadriliun rupiah. Kok bisa gitu ya segede itu ya teman Pradua? Ini salah satu faktornya ada yang namanya Great Wealth Transfer, yaitu perpindahan kekayaan dari generasi yang lebih tua ke generasi berikutnya. Ini tapi ya teman Pradua, kalau lihat kondisi sekarang nih Gen Z ya juga masih punya banyak tantangan pastinya ya. Di mana nih biaya hidup tuh makin tinggi ya, harga rumah juga makin mahal lah ya, gak santai nih ya. Dan tabungan juga belum tentu aman sampai akhir bulan nih ya. Nah bedanya nih kalau Gen Z itu punya satu senjata ya, ada teknologi pastinya ya, ada e-commerce, ada investasi digital, dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan lewat internet ya teman Pradua. Ya walaupun sekarang sih mungkin masih sering dibilang kamu gitu ya, masih sering bilang aduh duit gue kok udah habis sih, baru awal bulan, baru apa udah habis aja gitu ya. Tenang aja teman Pradua, karena secara global sendiri Gen Z ini justru lagi diproyeksiin ya punya peran ekonomi yang emang makin besar ya di masa depan.

0: tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Album Life of Showgirl, Taylor Swift itu bakal ngerilis edisi spesial yang judulnya itu The Life of a Showgirl di Encore ya. Dan ini yang bikin menarik tuh, di edisi ini tuh ada 4 lagu baru ya. Ada Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding, dan Babylon. Jadi ini bukan cuman album lama dikasih tambahan sedikit, tapi ada materi baru yang emang ditulis Taylor bareng sama Max Martin, juga ada Shellback ya. Dan ini unik lagi nih, lagu ini tuh ternyata lahir dari momen yang gak direncanakan ya. Jadi waktu mereka ngerayain kesuksesan album Life of a Showgirl di tahun 2025 nih, teman berdua mereka tuh awalnya cuman mau nikmatin momen ya, tapi kebetulan nih ada studio akhirnya ya, namanya juga Taylor Swift nih ya. Jadi daripada cuman duduk-duduk aja gitu ya, malah dia bikin lagu baru nih teman Produa. Nah Taylor ini juga bilang nih, lagu-lagu ini tuh dibuat sebagai bentuk rasa syukur atas antusiasme para penggemar terhadap album mereka. Dan ini yang buat kamu yang udah penasaran nih, The Life of a Showgirl ini juga yang di Encore ini juga dijadwalin rilis hari ini ya, Jumat 25 September 2026. Jadi kalau besok-besok tiba-tiba playlist kamu nambah 4 lagu Taylor Swift nih dari hari ini deh ya, berarti ya jangan kaget ya, karena emang si Taylor Swift ini ngasih bonus buat kamu teman Pro 2.